0: Terus untuk Kono FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Miti Widin juga
1: Widi Putri.
0: Yehey. Dan biar lo makin semangat, lo bisa memilih musisi pilihan lo hari ini. Ada siapa aja, Widi?
1: Let's go, ada dari Sam Smith.
0: Yes.
1: Ada juga dari Shawn Mendes.
0: Dan juga
1: terakhir ada Charlie Puth.
0: Oke, lo bisa pilih langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Tinggal tap icon story-nya, dipilih voting atau pollingnya di situ langsung,
1: yes,
0: ya. Kalau nggak mau repot, bisa di mana?
1: Di WhatsApp RRI Pro 2 juga di 081 1145 1016.
0: Yehey.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Kedua bareng BTB dan sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Brigpol Isti Fariana Diah dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Brigpol Isti Fariana, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi Kak Betty dan teman-teman Pro 2. Saya Brigpol Isti Fariana dari Satlantas Polresta Serang Kota akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan petugas hingga pagi ini, secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai namun masih lancar. Aktivitas masyarakat yang bekerja dan mengantar anak sekolah mulai meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan diantaranya Simpang Sumur Pecung, Simpang Ciceri, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Alun-Alun Kota Serang, Jalan Ahmad Yani, dan akses menuju Terminal Pakupatan serta Gerbang Tol Serang Timur. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dan dengan baik dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian dilaporkan kondisi lalu lintas pagi ini, Kak Betty.
0: Baik, terima kasih. Apakah ada himbauan untuk teman Pro 2 dari Brigpol Isti Fariana?
1: Kami dari Satlantas Polresta Serang Kota menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara roda 2, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Tidak lupa juga untuk selalu memantau arahan petugas kami yang berada di lapangan.
0: Baik, terima kasih Brigpol Isti Fariana dari Polresta Serang Kota untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

0: shit's gonna be crazy.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Balik lagi bareng BTB dan juga
1: Widi Putri.
0: Yehey. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, teman Pro 2. Untuk pagi hari, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan.
1: Dan untuk siang hari didominasi cerah berawan dan juga berawan, dan juga ada hujan ringan di daerah Panimbang, Saketi, Mandalawangi, Mekarjaya, Majasari, Cibeber, Lebak Kedong, Cigemblong, dan juga pada Rincang.
0: Alright, dan memasuki malam hari, teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan dengan suhu udara di antara 24 hingga 30.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Main-main gue, Bayi Naiki lah teman Pro 2. Hai. Siapa nih yang udah gak sabar nunggu musisi siapa yang bakal kepilih ya?
1: Nah, Vidi, kalau ya nyebutin musisinya lagi nih, Beth. Tadi kan kita di voting ada Sam Smith.
0: Oke.
1: Okay. Ada Shawn Mendes. Dan juga ada Charlie Puth.
0: Ada Charlie Puth.
1: Nah, yang menang ternyata Sam Smith.
0: Gokil-gokil. Gue sih gak mau komen apa-apa ya tentang Sam Smith ya.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak deh, gitu kan. You know what I mean. Langsung aja kalau gitu, tiga lagu dari Sam Smith dengan How Do You Sleep, dilanjut dengan Today For, dan ditutup dengan Fire on Fire. Here we go.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB
1: Bidi Putri
0: Dan juga
2: Bumbum.
0: Oke, okay. Saha ya Bumbum sebenarnya. Jadi beberapa hari kebelakang ini lagi rame banget di sosial media. Awalnya gue tuh taunya lewat TikTok gitu kan. Awalnya kayak ini apaan sih kok orang rame-rame. Gue kira kenapa. Gue kira awalnya emang orang berteduh karena hujan aja. Ternyata spotlightnya bukan karena hujannya. Karena apa video
1: ini? Karena ada dua pasangan sejoli yang lagi di tengah-tengah hujan. Biasa backsoundnya kayak hujan dari Utopia gitu kan lucu. Ternyata mereka ada cowok dan juga ceweknya. Cowoknya ini lagi ngambek, Bet.
0: Waduh.
1: Jadi si ceweknya ini kayak di sebelahnya gitu, kayak kayak mencoba membujuk gitu. Dan itu jadi sorotan lah ya. Kan semua orang yang digacauan itu
0: Gak apa-apa.
1: Yang di, ya di tempat itu jadi pada rame gitu ngeliatin gitu. Lu tau gak, Bum?
2: Tapi itu tahu sih, tapi drama banget ya.
1: Iya, nggak tahu kenapa di tempat itu tuh selalu ada dramanya. Tempat makan itu ada.
0: Tapi yang paling lucu katanya emang sampai dipayungin sama abang-abangnya juga.
1: Iya,
0: sama pegawai situ.
1: Iya, itu lucu sih. Tapi emang kalau ngomongin ngambek tuh orang-orang ada aja ya. Kayak hal yang diambekin.
0: Benar. Dan setelah ini kita bakal bahas teman Pro 2, kira-kira menurut kamu juga kamu ngambek sama pasangan tuh kenapa? Gitu kan ya. Tapi bebas sih, maksudnya enggak mesti pasangan ya. Kalau lo jomblo, gue juga enggak maksa lo untuk inget-inget kenapa lo ngambek gitu.
1: Tapi
0: kan
1: bisa
0: ya.
1: Tapi bisa mengandai-andai.
0: Berandai-andai.
1: Kalau lo punya pacar, lo bakal ngambek karena apa?
0: Karena apa gitu ya. Boleh dong lo share ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau lo juga bisa DM di mana?
1: Di RRI_Pro2Banten.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan

0: Kalau ngomongin ngambek-ngambekan ya, ya namanya juga sama pacar, sama pasangan gitu yeah. kan. Ini ya namanya dinamika hubungan gitu kan. Dan menurut gue mau tanya ke kalian berdua gitu kan ya. Apa okay. top 3 penyebab ngambek atau alasan ngambek? Kalau dari Bumi dulu apa?
1: Aku ya. Kalau aku tuh kayak misalkan kita mau hangout nih ke kafe gitu kan, kemana gitu. Aku udah inisiatif untuk nyari tempat gitu kan. Tapi dianya tuh kayak gak ada kayak inisiatif juga untuk nyari juga gitu loh. Jadi kayak kurang effort sama-sama gitu loh. Maksud aku kayak alangkah baiknya gitu kan. Kita sama-sama effort nyari gitu kan. Kadang kan kayak capek gak sih cuma kayak aku doang yang nyari. Harusnya harus bareng-bareng gitu.
0: Relate sih ya. Karena ngerasa kayak kok effortless banget ya. Kok cuma gue doang yang excited gitu kan.
2: Betul-betul. Jangan bilang jawabannya terserah.
1: Nah itu.
0: Jawaban template banget ya. Jawaban template banget ya. Ujung-ujungnya
2: jadi gak jadi kan, Bum.
0: Benar. Kalau Pidi gimana Pidi?
2: Kalau gue sih lebih ke, sebenarnya ini hal sepele ya. Kayak misalkan cowok gak bales chat atau ketiduran.
0: Oke.
2: Itu semua menurut gue itu gue bete banget sih. Kayak kalau misalkan udah ngantuk tuh bilang aja gitu loh. Kayak ya aku udah ngantuk gitu mau tidur. Kayak gak usah tiba-tiba ngilang pagi-pagi kayak udah gak ada dosa gitu chat gitu. Maksud gue kayak halo bilang kalau misalkan lo ketiduran atau apa maaf ketiduran. Itu sih yang bikin gue ngambek biasanya.
0: Tapi biasanya kalau udah capek banget tuh emang gak sempet ngabarin gak sih?
2: Emang sih menurut kalian berdua sebagai udah cowok gitu ya gitu. Menurut kalian sebagai cowok gitu emang kayak gitu ya kayak tiba-tiba langsung tidur gitu.
0: Ya bisa, nah, bisa aja.
1: Kalau capek banget ya.
0: Benar.
2: Gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau lo bet apa?
0: Kalau gue di top 3-nya karena kalau tadi kan bahas karena enggak bales gitu kan ya atau enggak sebelum berangkat gitu. Nah, gue tuh biasanya kalau habis ngedate kan biasanya gue posting nih di story gue gitu kan. Nah, gue tuh kalau ngambeknya karena kadang-kadang enggak di repost gitu loh. Karena biasanya kalau cewek kan fotonya mesti dia banget yang milihin ya. Kayak aduh angle gue jelek nih gitu kan atau enggak fotonya kurang apa nih karena gue enggak ngerti gitu kan sampai sekarang tuh kayak kenapa sih pasan fotonya sama aja nih.
1: Bener.
0: Gayanya sama aja, angle-nya sama aja tuh kayak kurang gitu loh.
2: Tapi beda, Bet. Maksudnya kita nih sebagai cewek ya. Gue sebagai cewek tuh ngerasa kayak misalkan muka gue jelek di postingan cowok gue enggak repost.
0: Oh gitu.
2: Enggak.
0: Terus kalau misal gue nggak ngepost sama sekali gimana? Lu ngambek juga?
2: Lebih ngambek lagi.
0: Aduh, pusing banget ya.
1: Ya mungkin punya perempuan tuh mungkin punya sense gitu loh.
0: Sense apa nih?
1: Sense kayak apa ya? Kayak foto ini bagus gitu loh. Kayak nalurinya gitu loh.
0: Naluri, ya benar. Naluri.
2: Atau mungkin gitu sense lo nggak bagus, Bet?
0: Jangan gitu dong, masa iya? Kalau sense gue nggak bagus, gak bakal gue pacaran sama cewek gue nggak sih?
2: Setuju.

0: Ngomongin ngambek ke pasangan nih ya, Bert. Selain karena pacar gak ngebales pesan, gue juga bakalan ngambek kalau misalkan keinginan gue gak diwujudin.
1: Misal
0: gue pengen bunga gitu. Di setiap acara atau di setiap ulang tahun dan lain sebagainya gitu kan, untuk merayakan sesuatu. Tapi cowok gue misalkan gak peka, gak ngasih bunga. Padahal kan menurut gue kayak basic aja sih, kayak bentuk sebuah romantisasi gitu kan. Tapi dia gak ngasih gue bunga. Nah itu gue ngambek sih, kayak harusnya gue dapet bunga nih gitu di acara ulang tahun gue gitu. Kalau gue
1: berarti lo pengennya dia beneran peka gitu.
0: Nah itu salah satunya, gue juga pengen pasangan gue lebih peka. Jadi kayak, oh cewek tuh maunya ini nih. Jadi dia cari tahu dulu gitu loh.
1: Nah buat biar tahu gimana, soalnya kan kita kita bukan cenayang ya kan. Maksudnya gue gak tahu nih, lo lagi bad mood terus pengennya apa, kecuali lo ngasih tahu gitu maksud gue.
0: Ya mungkin dia bisa mengenal lebih dalam pasangannya gitu. Kayak mungkin mereka bisa deep talk dulu gitu. Kalau udah deep talk terus tapi dianya selanjutnya juga gak ada perubahan, nah itu baru makin bete. Tapi bukan lo ya.
1: Iya, paham kok. Masa belum jadi gua kan heboh nanti pacarnya.
0: Kalau kalian gimana nih?
1: Kalau Bumi gimana, Bumi?
2: Oke, aku dulu ya. Kalau aku tuh terlalu posesif sih.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak apa ya? Kayak harus terlalu ngabarin di mana gitu. Maksud aku kayak kalau menjalin hubungan tuh kayak harus dewasa gitu kan.
0: Asik.
2: Jadi kalau
0: asik.
1: Oh benar.
2: Jadi dewasa. Kayak dewasa. Lagi misalkan gue lagi sibuk ngapain, kayak ya udah gitu loh. Lo gak usah ngabarin dan kayak udah sama-sama saling tahu aja gitu.
0: Jangan
2: loh.
0: Ribet gitu.
2: Benar gitu sih.
1: Tapi ya gimana ya? Maksudnya ya.
0: Ya kan kita mah sebagai cewek pengennya dapat kabar, kayak ngasih
1: itu
0: tahu.
1: Itu gimana kalau di posisi itu?
2: Soalnya kan maksudnya gini loh. Kalau aku kan kadang-kadang kalau udah tahu gitu loh, kalau misalkan aku lagi di sini, karena kan kebetulan emang kalau misalkan aku berhubungan itu kadang-kadang aku kayak masang find my gitu. Jadi kayak udah tahu gitu loh.
0: Find my.
2: Udah tahu gitu loh. Orangnya di sini gitu. Gua masa ganggu di Andy gitu loh.
1: Oke. Berarti lebih simpel aja ya gitu ya. Maksudnya dibanding lo ngechat udah tinggal langsung lihat aja, tracking aja gitu kan
2: gimana gitu loh. Udah cek aja kayak gitu.
0: Oke. Tapi kalau versi lo gimana, Bet?
1: Kalau gua tuh sebenarnya enggak tahu ya, gua aja atau yang lain juga merasakan hal yang sama. Tapi ini enggak bikin cemburu banget sih, cuman kayak kadang-kadang kok fokusnya kesana terus gitu loh.
0: Oke, contohnya kayak gimana tuh?
1: Kayak cewek gue kan emang demen banget sama K-pop gitu kan ya, idol-idol yang ya lo tau lah ya, yang gak bisa digapai itu gitu kan, teman pro 2 ya. Tapi kayak kadang-kadang mereka tuh lebih excited aja gitu loh, kayak untuk cerita dan mengenalkan siapa ya, maksudnya kayak contohnya Cortis atau BTS gitu-gitu loh. Kayak mereka tuh kayak seneng banget untuk ngejelasin kayak iya ini lagi ya, excited banget gitu-gitu segala macam gitu. Kadang-kadang itu yang bikin gue cemburu sih, kayak kok lo segitunya sama sama yang di Korea tapi yang ada di depan mata lo nih lo nggak peduli banget gitu.
0: Atau mungkin cewek lo pengennya lo bakalan jadi member Cortis selanjutnya.
1: Iya kali ya. Pengennya atau gitu. Apa perlu gue oplas dulu?

0: Well, welcome back bareng BTB dan juga
1: Bidi Putri dan
0: Bumbum. Ya, hey Bumbum, ini micingnya ya. Nah, biar semua orang nih mendengar suara lo yang luar biasa itu kan. Bumbum in here. Dan kita masih bahas nih penyebab-penyebab cemburu nih kalau lagi sama pasangan gitu kan, teman pro 2 ya. Kalau dari Bidi apa the top one-nya?
1: Top one nih ya, yang gue ambekin banget kalau misalkan dia.
0: Ambekin tuh kayak cilegon banget sih jujur. Sorry ya, maksudnya gak bermaksud, tapi kayak ambekin tuh kayak
1: gue ngambek banget nih kan dia kayak gitu, adalah ketika gue lagi mens.
0: Oh kayak, gitu.
1: Kayak cewek itu kan setiap bulan pasti mens kan. Dan gue bete banget kalau misalkan gue ngeluh misalkan sakit perut tapi dia cuma bilang, "Oh, ya udah minum air hangat." Sumpah itu gue bete banget kayak okay, itu adalah sebuah solusi kah gitu.
0: Iya, tapi apa? Maksudnya karena gue juga bingung ya, maksudnya at the moment gue mesti ngapain sih sebenarnya gitu.
1: Kalau gue sih kayak mengharapkannya dia tuh kayak okay, aku beliin coklat atau okay, yuk kita jalan-jalan yuk atau kita jajan yuk gitu. Okay, sabar ya, ntar misalkan besok kita jalan-jalan gitu. Kan itu lebih ke nge-boost mood kita gitu. Jangan disuruh minum air hangat doang gitu.
0: Tapi emang sebenarnya enggak ngaruh banget gitu kalau minum air hangat.
1: Jujur kalau di gue enggak ngaruh sih.
0: Okay.
1: Jadi kayak okay, solusinya gitu doang. Okay, terus gue amekin gitu.
0: Well not sih jujur. Karena maksudnya gue juga bingung ya, karena pas gue tanya ya mau air hangat apa enggak, dia sendiri marah-marah lagi gitu loh maksudnya.
1: Karena itu bukan sebuah solusi yang membangun mood kita. Kayak kita pasti tahu bakalan melakukan hal itu.
0: Okay.
1: Nah, kalau dari Bumi kali ini ya, Bet, top satunya apa nih?
2: Kalau aku ya, kayak ini semua juga enggak tahu ya pernah apa enggak ya. Itu adalah dry text.
1: Aduh, enggak tahu ya, gue sih.
0: Jujur berat sih kalau dry text ya.
2: Maksudnya kayak ya you know lah ya, kalau kayak dry text tuh kayak apa, benar-benar sekering kerontang gitu loh. Kayak aduh enggak banget deh.
1: Kayak
2: gitu
1: lo kalau nulis iya tuh A-nya harus 5 gitu ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan dry text kan kayak A-nya 1 2 iya.
0: Bener sih, itu capek sih. Jadi
2: training banget.
0: Berarti sejauh ini lebih ke excited lo gitu ya. Lo yang paling excited gitu betul, dalam hubungan gitu ya. Aduh jujur itu sedih sih, menyebalkan dan menyakitkan.
1: Wajar
0: banget.
1: Wajar sih kalau dia mau ngambek pun cuma balasnya kayak iya gitu.
0: Benar.
1: Kalau beta sendiri?
0: Kalau gue tuh kan sering banget gitu ya. Kalau gue ngajak makan itu berarti gue udah lapar banget nih. Okay. Ini tuh akumulasi gitu loh, kayak at the moment mau makan apa aja udah bingung jawabannya. Bebas deh, terserah deh apa aja. Okay, gue masih sabar gitu kan. Terus kayak nungguin dia make up dulu. Okay, gue masih sabar gitu kan. Terus kayak nyampe tempat kan nunggu lagi gitu kan. Okay, gue udah sabar tapi maksudnya udah lapar banget. Dan pas hidangan atau makanan itu disajikan, itu kenapa sih mesti foto-foto dulu gitu loh.
1: Emang kenapa gue? Maksud gue kayak kalau gue sebagai cewek tuh kayak pengen mengabadikan kayak kebersamaan kita, misalkan makan nasi pecel misal, kayak foto dulu nih gitu. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya. Mungkin kalau buat cowok agak
0: iya, karena posisinya udah lapar banget kan. Terus kayak buat apa lagi sih foto-foto begitu, kayak gitu loh.
1: Ya,
0: cuman ya di satu sisi kadang kan banyak konten juga ya. Sampai kalau POV cewek tuh ngeliat kalau cowok makan sendirian tuh sesedih itu kah? Apa gimana sih sebenarnya gitu? Sesedih itu, Vidi.
1: Kasian sih ngeliatnya ya, tapi gue nggak tahu, mungkin itu pandangan gue doang. Tapi mungkin kalau gue ngeliat kalian makan, gue bakal kasian sih.
0: Kenapa?
1: Ya kasian aja karena emang punya cewek.

0: 101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan juga
1: Bidi Putri.
0: Yehey. Dan sudah masuk di sepeda TikTok to Deep Talk teman Pro 2 ya. Kalau kita lihat beberapa minggu kebelakangan gitu, ini Indonesia lagi benar-benar banyak banget bencana alam ya, Pidi ya.
1: Banjir bandang,
0: kemudian Krakatau, dan di Kalimantan dan juga Riau gitu ya. Ini ada Karhutla juga di teman Pro 2. Dan kita sebagai Gen Z tuh harusnya ngapain sih, nyiapin apa aja, dan apa yang harus kita bekalkan? Ya, bekalkan nggak tuh? Maksudnya, iya, sebagai Gen Z tuh kita harus bekal apa aja? Dan kita bakal bahas setelah ini ya, Pidi ya. Buat lo juga teman Pro 2, kira-kira kalau lo sebagai Gen Z bakalan nyiapin apa aja kalau sewaktu-waktu bencana alam mungkin terjadi? Boleh juga lo share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau di mana Instagram kita?
1: Di @RRI_Pro2Banten.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Bagian with BTB dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yehey. Dan kita sebagai Gen Z nih harus menyiapin apa aja sih Vidi untuk apa ya, mungkin upaya preventif gitu ya sebelum bencana alam itu terjadi.
1: Sebenarnya banyak sih yang harus disiapin. Cuma kalau gue sebagai Gen Z, apa ya, paling mau nyiapin handphone. Terus penting kan. Terus kayak apa ya, selain itu baju. Pasti.
0: Bener.
1: Dan yang terakhir mungkin gue akan bawa make up sih, Bet.
0: Buat apa? Gak penting juga. Bukan gak penting sih, kayak mau make up kemana gitu kan. Menurut
1: gue kayak, boleh gak sih gue kayak menemui orang gitu dengan keadaan fresh.
0: Iya sih, enggak, pertanyaan gue emang lo sempat gue tanya gitu kan, emang lo sesempat itu buat make up?
1: Gue juga sayang kayak make up gue tuh kemana gitu, misalkan amit-amit gitu kan, kesapu air gitu amit-amit. Gue nggak mau, gue sayang sama make up gue, jadi gue kayaknya akan bawa make up gue kemana-mana.
0: Enggak, lo ngebayangin diri lo lagi bencana terus lo make up tuh gimana sih konsepnya?
1: Iya, mungkin gue akan kayak spray sedikit atau pakai sunscreen.
0: Aduh, sempet
1: kan?
0: Ya, jujur
1: kayak
0: ya.
1: Gue pakai lip sedikit, pengennya sih gitu, Bet. Tapi boleh gak sih kira-kira?
0: Berarti lo gak bisa ya bare face ketemu sama orang banyak gitu, apa gimana sih konsepnya?
1: Agaknya sebenarnya gak bisa. Cuma ya semoga ada waktu deh untuk gue kayak make up-an dulu gitu. Emang gak boleh ya, Bet?
0: Sebenernya gak boleh sih. Pertanyaannya emang lo sempet aja gitu? Emang lo sempet buat make up gitu kan? Karena maksudnya lagi hektik nih gitu. Tapi kalaupun sempet ya udah sih gak masalah juga, teman pro 2 ya.
1: Iya kan? Kayak gak ada yang salah.

0: di baju gitu kan ya. Kalau gue tuh simple aja sebenarnya, barang yang mesti dibawa adalah power bank. Gak tau kenapa, kalau bilang tadi bawa HP gitu ya. Tapi kalau nggak ada tempat ngecas kan juga bingung ya.
1: Aduh iya lagi.
0: Ya kan. Jadi power bank ini tetap penting banget.
1: Tapi gue kepikiran deh, Bet. Misalkan nanti kalau misalkan ada bencana ya, amit-amit gitu kan. Terus gue yang orangnya cashless ini gimana ya? Ada kris gak sih kalau yang jualan?
0: Nah, sebenarnya boro-boro ada kris, internet aja susah kayaknya, jaringan aja susah gitu kan. Yeah. Nah, makanya sebenarnya bisa diakalin, bukan diakalin ya, bisa lo sisihin nih uang cash lo ini untuk suatu waktu bisa lo bawa ketika bencana alam terjadi. Ya walaupun at the moment kayaknya juga gak ada yang jualan sih, ya kan?
1: Tapi berarti gue gak bisa tuh gak bawa cash kemana-mana.
0: Nggak bisa, harus bawa ya. Cash gitu. Kayak kalau sekarang kan in normal day kan lo nggak bawa cash juga nggak masalah gitu kan. Kayak ada internet lah, ada kris juga gitu. Bisa lo akses di mana aja, kapan aja. Tapi kalau at the moment lagi ada bencana, itu kita sangat amat tidak memungkinkan untuk bayar pakai kris. Baru-baru mau kris, mau ngabarin orang aja kadang-kadang susah kan gitu kan. Gitu, jadi... Ya menurut gue ya nominalnya juga gak usah gede-gede, gak usah sampai berjuta-juta ya, buat apa juga ya menurut gue ya gitu kan. Sangat amat berlebihan sekali kebetulan. Karena kenapa akhirnya harus disiapkan duit cash ini? Karena ya di hari-hari mungkin ATM susah untuk dibuka, atau lo gak bakal bisa menemukan ATM dimanapun.
1: Bisa jadi.
0: Gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada ya mungkin siapa tahu ada orang Madura atau abang-abang yang masih buka gitu kan, dan lo kehausan atau kelaparan, lo masih
1: Madura
0: bisa beli di situ.
1: 24 jam.
0: Bener kan?
1: Tutup kalau
0: kiamat aja.

0: Masih bareng BTV dan juga
1: Didi Putri.
0: Yehey. Dan kita masih bahas nih starter pack Gen Z untuk persiapan suatu waktu mungkin ya terjadi bencana alam. Kalau tadi lo bilang bahwa

0: Folded by Kehel ini teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanggal waktu 54 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas nih ya Vidi tentang starter pack Gen Z untuk suatu waktu kalau ada bencana alam gitu ya. Apalagi nih kalau tadi kan udah bawa uang cash ya, gitu ya, power bank
1: terus pakaian kali ya untuk 3 hari ke depan atau berapa gitu yang cadangan banyak agak
0: cadangan agak banyak. Soalnya enggak usah banyak juga sih, enggak usah bawa sekoper juga sih, agaknya heboh ya lu mau ke Singapura aja tuh.
1: Takut kurang gitu loh, Bet.
0: Tapi ya maksud gue ya buat apa juga gitu loh.
1: Kayak rata-ratanya bukan rata sih, minimal berapa sih kalau bawa?
0: Minimal ya bisa buat 3 hari lah. Lebih salah ya. Diperkirakan untuk 3 hari dan sendalnya jangan sendal selop karet. Jujur maksud gue at least ada sendal gunung yang lo bisa berjalan dengan nyaman lah gitu.
1: Gitu ya, enggak licin gitu. Benar. Kan. Berarti gue harus beli ntar. Soalnya gue gak punya, gue biasa cewek-cewek kan belinya sendal slop. Gak punya tuh gue sendal gunung.
0: Iya, makanya jangan pakai slip on juga sih. Jangan pakai hak-hak tinggi gitu kan ya.
1: Oke. Nah, terus selanjutnya menurut gue ya, Beth ya, kita tuh harus bawa camilan sih.
0: Benar, penting banget.
1: Takutnya gitu loh kita kekurangan pasokan atau kekurangan makanan gitu kan. Kita nyemil.
0: Benar banget
1: gitu. Tapi camilan apa ya, Beth? Boleh gak sih kalau gue nyemil basreng?
0: Boleh, cuman agaknya lo heboh nanti. Abis itu bingung mau cari tempat BAB di mana gitu kan. Yang pasti cemilan-cemilannya yang kaya akan protein. Entah mungkin protein bar yang bikin lo kenyang lama deh. Kayak coklat gitu kan. Walaupun gak begitu ngaruh, tapi kan coklat bisa apa ya, ngebawa mood juga. Jadi lo bisa lebih legowo gitu kan ya, dalam menghadapi bencana yang ada. Kayak kurma mungkin, karena kurma kan kalau kita bulan puasa juga kurma bisa bikin kita kenyang lebih lama kan. Iya sih. Kayak gitu.
1: Buat nahan lapar juga.
0: Buat nahan lapar, ya. Sama minum. Nah makanya kalau di tas siaga bencana tuh biasanya lo cek lagi. Berkala 3 bulan sekali, apakah memang makanan-makanan yang lo udah lo siapkan itu udah expired atau belum.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Takutnya expired ya.
0: Iya, jangan sampai udah mah expired, pas lo mau makan bingung nih gitu kan, tinggal itu doang makanannya. Kayak gitu.
1: Iya sih, Bet. Mungkin gue akan mengecek tas siaga gue, mungkin sebulan sekali ya, Bet.
0: Benar. Tapi menurut gue yang dibawa adalah yang penting-penting aja dan punya nilai yang bisa ngebantu loh gitu.
1: Berarti gue nggak boleh bawa basreng.
0: Basreng nggak boleh. Okay. Kayak mat. Iya boleh-boleh aja sih, tapi bebas ya. Itu kan pilihan masing-masing ya.
1: Gue pengen maca gitu nggak bisa.
0: Repot banget dah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku, Vidi Putri. Pemerintah Kota Tangerang bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih sekaligus memetakan wilayah terdampak kekeringan di Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang. Penyaluran bantuan air bersih ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan air akibat musim kemarau.

0: Beralih ke dunia olahraga teman Pro 2, sejarah tercipta saat Calvin Verdonk masuk sebagai pemain pengganti Lille menghadapi Arsenal. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Matchday kedua Liga Champions ini menghadirkan duel antara Arsenal versus Lille. Pertandingan digelar di Emirates Stadium pada hari Rabu dini hari.
1: Info Pro 2.

0: Dan informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi Britney Spears dikabarkan merilis lagu kolaborasinya dengan Justin Timberlake berjudul She'll Never Be Me yang belum pernah dipublikasikan usai 25 tahun selesai digarap. Dilaporkan Variety, lagu She'll Never Be Me akan dirilis sebagai pratinjau edisi ulang tahun ke-25 album Britney yang akan diluncurkan pada 6 November. Sekian Info Pro 2 kali ini bareng Vidi Putri. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Halo teman Pro 2, aktivitas sehari-hari kita selalu butuh internet untuk komunikasi, belanja online, sampai dengan meeting online. Sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuotamu habis, kamu tetap bisa internetan. Aku udah buktikan pakai Smartfriend, karena pakai paket internet Smartfriend Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari, atau pilih Smartfriend Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan. Penasaran? Langsung aja download aplikasi My Smartfriend atau datang ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smartfriend. Cek juga di sosial medianya di @smartfriendworld. Smartfriend jagonya sinyal se-Indonesia.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

102.2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Santai Siang. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hits List. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 ya teman Pro 2 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah.

Balik lagi teman produa bareng BTB dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Vika. Vika pengen dengerin Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Selain itu ada juga dari Hana. Hana pengen dengerin Evie Alisa dengan Menata. Another One datang dari Randy. Randy pengen dengerin Rio Clepi dengan The Nude. Dan selain itu ada juga dari Eko. Eko pengen dengerin Barsena Bestandi dengan Mati Satu Tak Tumbuh Lagi. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Santai Siang, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Katanya dari Lara mau request lagu Lewis Capaldi dengan Before You Go. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Siska pengen dengerin Tiara Andini katanya dengan Kupu-Kupu. Sudah juga kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Another one datang juga dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin Calvin Harris dengan Ellie Goulding. Free katanya. Okay, buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesen. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gak dicampur-campur baik sih rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan buat kamu Teman Pro 2, masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Handika. Handika pengen dengerin Andika Rafardi katanya dengan Katakan Saja. Boleh banget. Dan selain itu ada juga dari Ferdi. Ferdi katanya pengen dengerin Baras Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Cynthia. Cynthia pengen dengerin Nauna katanya dengan Hong. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Dan buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah.

0: itu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Midnight Sun by Zara Larsson, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, jangan bimbang, karena setelah ini bakal ditemenin sama Nandu Putra di Sate Siang. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Padahal sebenarnya gak mau berpisah, teman Pro 2.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Yo yo, selamat siang teman Pradua. Happy banget rasanya gue Nandu nih bisa balik lagi di Santai Siang edisi 14 Oktober 2026 ini. How are you today, teman Pradua? I hope you doing great. Ya, yeah, semoga nggak ada hal-hal aneh lah yang menimpa diri lo semua ya di jam-jam makan siang ini. Kalaupun ada, ya tenang aja. Gue tetap nemenin lo kok dalam situasi apapun, kondisi apapun ya, teman Pradua. Dan dalam kondisi mood apapun juga. Anyway, ini kita langsung lanjut di perjalanan yang cukup panjang ini di Santai Siang, teman Pradua, sampai jam 3 ya. Soalnya dari jam 3 sampai jam 7. Nanti itu udah masuk sore ceria. Kayak biasa juga sampai 3 jam ke depan gue bakal kasih lo informasi menarik lah ya, update-update seru lah seputar apapun teman Pradua. Pokoknya kalau gue nemu hal-hal menarik bakal gue share ke lo semua gitu, karena siapa tahu bisa jadi referensi informasi juga buat lo teman Pradua ya. Dan tentu aja di Santai Siang ini sekalian gue puterin playlist-playlist lagu ya yang hopefully cocok ya buat menemani mood kamu. Lo juga bisa buat request-request lagu lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081 11 45 116.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Kayak Taman Pro 2, gue di jam 12 ini ya, setengah satu ini, jam makan siangnya Taman Pro 2. Gimana, lo semua udah makan belum? Ya, jangan lupa kalau habis makan minum ya. Takut seret Taman Pro 2 ya. Atau mungkin siang ini lo gak mau makan dulu karena lagi diet, atau maunya ngopi aja ya, bebas. Tapi yang pasti, jam-jam makan siang ini kalau bisa lo isi dengan kegiatan-kegiatan yang itu, bukan kegiatan sih, kalau bisa isi perut gitu loh. Karena kalau perut lo gak diisi, sayang banget ya. Apalagi buat lo yang mungkin dari pagi belum sarapan kan Taman Pro 2. Jadi paksain, kalau lapar ya makan, kalau aus ya minum. Dan juga Taman Pro 2 mungkin buat lo juga yang selalu makan siang itu dengan menu-menu khas Indonesia gitu ya. Yang mana kalau gue sendiri sih makan siang sebenarnya lebih suka makanan Indonesia sih ya, warteg gitu-gitulah ya, nasi padang. Gue tuh sangat-sangat jarang kalau makan siang itu pakai menu-menu luar negeri lah. Menu-menu misal sushi atau western gitu, fried chicken gitu-gitu ya Taman Pro 2. Kalau gue sih lebih suka makanan Indonesia. Nah buat lo semua mungkin pecinta makanan Indonesia juga, ada hal yang menarik banget yang mau gue kasih tau ke lo. Karena kalau lo sadar, banyak banget jajanan-jajanan pasar, makanan-makanan khas Indonesia juga yang pakai daun pisang itu sebagai pembungkus makanannya Taman Pro 2. Malah gue juga sempat kemarin itu nasi padang juga isinya daun pisang Taman Pro 2 ya, walaupun ya nggak selalu ya, kadang isinya kertas minyak. Tapi gue waktu kemarin ada yang pakai daun pisang dan emang itu ngasih efek wangi sih gitu ya. Dan ternyata kebiasaan ini tuh udah diwarisin turun-temurun Taman Pro 2 dan jadi bagian identitas kuliner di berbagai daerah Nusantara ya, bukan cuma Serang, bukan cuma Banten, tapi daerah Nusantara secara menyeluruh. Nah, makanan yang dibungkus pakai daun pisang itu biasanya ya, kalau yang mungkin yang sering kita lihat tuh misal pepes-pepesan, entah itu pepes ikan, pepes ayam, apapun deh, terus lontong, ya nggak sih Taman Pro 2, lontong, lemper, arem-arem, nagasari, sama yang sekarang lagi rame itu. Apalagi nih menu ini tuh selalu ada di penjual sate taichan ya, nasi bakar. Nah, Taman Pro 2 hidangan lain juga sama kayak kue bugis juga sama tuh, pakai daun pisang, botok. Kalau botok mungkin agak kurang familiar ya di antara lo semua. Tapi gue pernah waktu itu pernah lihat botok itu waktu acara keluarga gue gitu loh, Taman Pro 2. Jadi botok tuh bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak kelon, bukan kayak lontong sih, intinya itu tuh kayak isinya tuh kayak ada macam-macam pisang gitu, Taman Pro 2 pisang, santan gitu-gitulah ya botok itu. Mungkin nanti lo boleh coba, itu enak kok. Dan melansir dari berbagai sumber juga, Taman Pro 2 salah satu keunggulan daun pisang itu ya yaitu ngasih aroma alami yang muncul pas kena panas nih, apalagi makanan itu masih anget gitu ya. Nah, aroma ini nih yang ngasih karakter khas yang susah buat didapat dari pembungkus berbahan sintetis kayak kertas, kertas minyak, styrofoam gitu ya. Tapi emang iya sih, Taman Pro 2, serius deh. Gue kemarin tuh itu nemuin perbedaan yang sangat mencolok itu pas gue tuh selalu beli nasi padang. Nah, gue dapat nih satu tempat nasi padang yang jual dan pembungkusnya tuh pakai daun pisang, entah kenapa rasanya kok lebih enak gitu ya, mungkin karena aromanya juga ya Taman Pro 2.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Masih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kita masih lanjut ya di jam makan siang ini Taman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas kenapa daun pisang itu selalu identik gitu ya, selalu kental dengan kuliner-kuliner Indonesia. Dan kali ini gue mau kasih tahu kuliner dari luar negeri nih Taman Pro 2 ya. Yang mana ini juga berkaitan sama Southern Food Heritage Day Taman Pro 2, yang ini tuh diperingati setiap tanggal 11 Oktober ya, buat mengenalkan kekayaan kuliner wilayah selatan dari Amerika Serikat. Nah, salah satu hidangan yang mau gua kasih tahu yang menarik juga buat gua tuh ini namanya gumbo Taman Pro 2 ya, makanan yang dia mirip kari sih, mirip soto ayam.

Enggak sih, jauh sih. Jadi makanan ini tuh berkuah gitu, khas dari daerah Louisiana, Taman Pro 2. Nah, gumbo ini tuh dikenal sebagai sajian berkuah, tapi kental banget. Iya, kayak kari, Taman Pro 2. Kalau lo mungkin sekarang searching di Google gitu, atau di TikTok, coba searching aja gumbo ya. Yang biasanya ini tuh disajin sama nasi. Nah, isinya ini banyak banget ya. Mulai dari ayam yang mainstream ya, sosis, sampai ke makanan laut, Taman Perdua, kayak ada udang. Aduh, udang, gue kalau udang liat udang tuh gak tahan, Taman Perdua, karena gue suka banget sama udang ya. Nah, menurut Southern Foodways Alliance ya, gumbo ini tuh katanya mencerminkan pertemuan berbagai tradisi kuliner di Louisiana sana gitu ya. Sejarahnya sendiri, ini tuh berkaitan sama pengaruh masyarakat Afrika Barat, penduduk asli Amerika, sama tradisi Perancis. Jadilah nama makanan ini nih, mungkin perpaduan resep dari tiga negara ini ya, Taman Perdu ya. Tiga tradisi nih. Nama gumbo sendiri ini diyakini berasal dari kata Afrika Barat ya, yang ini tuh merujuk pada okra. Okra tuh merupakan sayuran gitu, Taman Perdu ya. Itu tuh sayuran yang bentuknya tuh panjang-panjang, yang sering dipakai nih buat membantu mengentalkan kuahnya ini, kayak gitu. Unik banget ya, ternyata Amerika punya makanan yang ini gabungan dari berbagai referensi, berbagai resep ya. Tadi dari Afrika Barat, Perancis, sama penduduk asli Amerika. Kalau di Indonesia sendiri, tahun kedua ada nggak ya makanan-makanan yang itu tuh hasil dari percampuran resep dari berbagai tradisi dan budaya gitu? Kalau ada, coba deh lo kasih tahu ke gue. Siapa tahu gue belum tahu ya tahun kedua, dan siapa tahu gue juga mau nyobain sih.

0: daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.
3: Waktunya santai siang.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Waktunya santai siang.

Oke, teman Pro 2 kita lanjut ya di santai siang hari ini udah jam 1, udah jam-jam masuk sekolah lagi, masuk kuliah lagi, masuk kerja lagi. Harusnya juga sekarang lo semua udah kenyang, udah ngopi, udah semangat lagi ya. Teman Pro 2 semangat terus deh ya. Jam pulang masih lama sih by the way, jadi mau enggak mau kita harus tetap kuat dan semangat ya menjalani siang hari yang padat dan panas ini ya, teman Pro 2. Dan juga di santai siang ini sampai jam 2 nanti gua bakal tetap kasih lo semua asupan informasi yang menarik ya. Cuman sampai jam 2 nanti ya, 1 jam ke depan kurang lebih. Tadi kan kita udah ngebahas soal makanan. Kalau sampai jam 2 nanti gua mau kasih lo semua update seputar dunia olahraga ya, mau itu olahraga Indonesia ataupun mancanegara. Dan tentu aja masih banyak waktu juga mungkin buat lo yang mau titip salam atau juga request lagu ya. Taman Pro 2 tinggal kirim aja ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak. Tahu, verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Waktunya santai siang.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kabar menarik seputar olahraga kali ini, teman Pro 2. Ini datang dari Asian ya, Para Games 2026, teman Pro 2. Ini informasi ini dari koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia, Jarod Hernowo, yang ini bilang katanya kesiapan atlet menuju pertandingan pertama Asian Para Games 2026 ini, para bulu tangkis akan memulai babak kualifikasi di hari Jumat lusa nih ya, sebentar lagi tahun Pro 2. Nah, pasangan Leani Ratri Oktila dan juga Hikmat Ramdhani ini jadi andalan kita semua nih untuk menguasai nomor ganda campuran klasifikasi SL3 SU5. Tapi teman Pro 2, namun demikian Jarod optimistis sih sumbangan medali juga bakal muncul dari nomor-nomor yang lain kayak gitu ya. Optimisme ini juga diungkapkan Hikmat Ramdhani ya, atlet para bulu tangkis Indonesia. Medali emas ini tentu aja jadi target yang dia bidik ya, buat ngamanin satu tiket di Paralimpiade Los Angeles Amerika Serikat 2028 mendatang. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh ya, tahun kedua medali emas ini. Nah, kontingen Indonesia untuk ajang Asian Para Games 2026 ini udah tiba di Nagoya, Jepang kemarin ya, tahun kedua Selasa 13 Oktober 2026, dan rombongan itu datang dalam kondisi yang bugar, pokoknya prima, di Bandar Udara Internasional Cebu Centrair usai menempuh perjalanan yang lama sih menurut gue, 7 jam 20 menit tahun Pro 2. Dalam ajang kali ini kontingen Indonesia mengerahkan total-total ya, ini ada 210 personil yang terdiri dari 103 atlet dan juga 107 official atau pendamping ya, tim pendamping. Asian Para Games 2026 juga ini diproyeksiin melibatkan sekitar 4.000 partisipan dari 45 negara peserta turnamen. Dan ajang multi cabang edisi kelima ini dijadwalin tahun kedua bergulir resmi ya, dimulai tanggal 18 sampai 24 Oktober 2026 mendatang.

0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, cendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, cendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, cendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Hah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah. Santai aja dulu.
4: Halo teman-teman Pro 2 Ganteng, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup.

Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang

Oke, masih lanjut tahun kedua ya, ngebahas soal update terbaru dunia olahraga. Kali ini ada lagi nih kabar olahraga dari Indonesia ya, negara kita tercinta ini. Ini dari PSSI sih, tahun kedua yang ngasih waktu 1 minggu ya ke klub dan pengelola liga untuk menyepakati tanggung jawab menjaga keamanan tim dan support tertandang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini bilang kegagalan mencapai kesepakatan dapat membuat PSSI kembali mengintervensi kebijakan kehadiran supporter tim tamu kayaknya. Ini tuh sebenarnya gara-gara oknum supporter yang mungkin sering berulah ya tahun kedua. Selain izin supporter tamu, Erick juga mendorong penerapan sanksi pengurangan poin bagi klub yang nggak bisa nih ngejaga supporternya. Hal ini ya biar insiden kekerasan itu nggak balik lagi terjadi tahun kedua. Kayak kita tahu juga beberapa hari tahun terakhir lah ya, mungkin bisa dibilang tahun kedua cukup banyak nggak sedikit kasus-kasus kekerasan yang ini pelakunya tuh oknum-oknum supporter gitu tahun kedua. Jadi buat lo mungkin yang ngefans sama satu klub gitu ya, nggak apa-apa ngefans nggak apa-apa, tapi jangan anarkis juga, jangan over fanatik juga gitu ya tahun kedua. Jangan rasa kagum kamu ke tim itu membutakan sikap lo ke sesama manusia gitu lo. Jadi ya yang ini juga bisa dibilang pelajaran buat kita-kita juga lah ya gitu kedepannya tahun kedua. Nah, Erick juga bilang klub dan pengelola liga ini harus bertanggung jawab nih menjaga keamanan supporter, termasuk ketika mereka itu mendukung tim kesayangannya tuh di stadion lawan gitu, yang mana kan kalau supporter datang ke stadion lawan itu ada hal yang bisa dibilang cukup harus diperhatikan gitu ya. Oke, tahun kedua ya, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi ya kasus-kasus kekerasan oknum supporter kepada supporter lain gitu tahun kedua. Yang mana dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan kalau kita berulah nih macam-macam sebagai fans bola, ternyata yang kena dampak itu bukan cuma kita pribadi loh, tapi tim kesayangan kita juga bakal kena dampaknya, kena sanksi. Jadi ya kita sama-sama menjaga kedamaian aja tahun kedua ya, biar sepak bola Indonesia ini bisa terus seru dan berkembang ya nggak sih?

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Balik lagi di santai siang Taman Prado. Berapa nih? Jam Prado 2. Gimana kabar lo di jam 2 ini? Jam pulang masih enggak masih lama sih, sebentar lagi lah ya. 2 jam lagi udah masuk jam-jam pulang. Juga udah adem. Mungkin sekarang kita masih panas-panasan dulu nih di santai siang ya Taman Prado 2. Dan sampai jam 3 nanti kita bakal sama-sama update apa aja yang menarik dari industri hiburan ya, entertainment Taman Prado 2. Dan mungkin ini bisa jadi kabar pembuka juga seputar industri hiburan dunia nih ya. Datang dari Netflix, Taman Prado 2 yang rilis trailer resmi ya film fantasi Narnia The Magician Nephew garapan sutradara Greta Gerwig ya. Film ini ngadaptasi kisah karya dari C.S. Lewis tentang asal-usul dunia magic ya, dunia magis si Narnia ini. Ini dilansir dari laman Netflix Taman Prado 2. Greta Gerwig ini ngarahin film petualangan fantasi ini ya langsung. Dan Gerwig sebelumnya dikenal sebagai sutradara film Barbie dan juga Little Woman. Nah, Narnia The Magician's Nephew ini mengangkat cerita tentang awal mula sih bisa dibilang Taman Prado 2 ya, terbentuknya dunia Narnia ini. Kisah ini tuh jadi bagian dari universe-nya The Chronicles of Narnia, karya penulis Inggris ya C.S. Lewis. Film ini juga ngehadirin David McKenna, Beatrice Campbell, terus ada Emma McKee ya sebagai pemerannya. Selain itu, Carey Mulligan, Ciaran Hinds, Daniel Craig, serta Meryl Streep juga ikut meramaikan jajaran di film ini. Kisah The Magician's Nephew merupakan salah satu cerita dalam rangkaian novel The Chronicles of Narnia, Taman Prado 2, yang cerita ini tuh emang memperkenalkan latar yang ngejelasin nih gimana si dunia Narnia ini terbentuk, konflik apa aja nanti yang bakal dihadapin gitu kan, keluh kesah apa aja gitu ya. Nanti boleh nanti bisa ditonton langsung aja ya Taman Prado 2, karena ini trailernya sih udah rilis. Cuman so far gue belum nemuin sih Taman Prado 2 ya pastinya tuh tanggal berapa. Cuman rencananya sih katanya Narnia The Magician Nephew ini tayang di bioskop itu di 12 Februari 2027, yang mana itu sebentar lagi. Dan Netflix kemudian menjadwalkan penayangan film tersebut lewat layanan streamingnya itu di 2 Aprilnya di tahun yang sama 2027.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Ya, jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

Teman Pro 2, ini ada yang bikin kaget banget di siang hari ini ya. Baru banget nih gue lihat-lihat nih. Jadi apa yang bikin kaget ya, bukan gue dapet door prize ya di siang hari ini, tapi gue dapet kejutan datang dari Olivia Rodrigo yang ini tiba-tiba nih Teman Pro 2 ngegandeng Chapel Roan ya untuk merilis versi remix ya lagu Expectations. Wow. Lagu ini juga datang bersama video musiknya yang dijadwalin tayang di hari Kamis besok banget lagi nih, 15 Oktober ya Taman Play 2. Dikutip dari laman Billboard di hari ini ya, tanggal 14 Oktober, Rodrigo ini ngumumin collab-nya nih lewat media sosial, dan dia juga ngasih sampul remix-nya ya, yang itu di situ nampilin dia ya bersama Chapel Roan di atas mobil bergaya retro. Wih, lo kalau lihat nih Taman Play 2 ya, cover remixnya sih sampulnya gaya retronya dapat sih. Aduh, mana dua-duanya cakep lagi nih ya penyanyi ini. Suaranya bagus. Secara looks juga cakep lagi. Wah, emang ini kombinasi yang perfect ya Taman Pro 2. Sebelum pengumuman ini, Rodrigo sebenarnya lebih dulu ngebagiin cuplikan audio ya, udah nge-spill nih. Yang ini memuat suara nah, cuplikan ini tuh micu dugaan penggemar kalau suara itu punyanya Chapel Roan, dan bener aja gitu ya. Dan Taman Pro 2, sedikit info, lagu Expectation ini merupakan track ke-12 ya dalam album ketiga Rodrigo yang You Seem Pretty Sets for a Girl So In Love ya. Lagu album ini juga dirilis di bulan Juni 2026, sementara lagu Expectations ini sempat ada di posisi ke-20 lagu Billboard Hot 100. Kolaborasi ini juga ngelanjutin hubungan pertemanan keduanya setelah terjalin selama beberapa tahun. Taman Pro 2, Roan pernah menjadi penampil pembuka dalam tour Sour milik Rodrigo di tahun 2022 kemarin, dan tour Guts di tahun 2024-nya. Gak sabar banget gue mau denger nih Taman Pro 2 ya lagu versi remixnya gimana ini ya. Apakah bakal ada nuansa retronya gitu ya, lebih kuat nih nuansa retronya sama kayak sampul si cover remixnya nih.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian

Okay, di jam-jam menuju sore ceria ini teman-teman Pro 2 di jam 3 ini ya. Ini mungkin bisa jadi, gak bisa jadi sih, ini emang jadi update terakhir seputar industri hiburan, dunia entertainment yang berhubungan sama yang seru-seru, pokoknya hiburan deh gitu ya. Yang mana ini cukup penting buat lo semua mungkin yang mengaku-mengaku gitu ya, merasa fansnya Marvel. Teman Pro 2, gue sih suka Marvel, tapi kalau dibilang fans juga enggak sih, ya udah gue suka aja karena gue juga enggak ngikutin semua series, semua filmnya juga Teman Pro 2, apalagi yang di Netflix ya, yang series berepisode-episode itu gue enggak ngikutin sama sekali gitu, cuman film-film di bioskopnya doang. Tapi kali ini Marvel Teman Pro 2 ngehadirin Vision Quest ya, serial superhero yang ngelanjutin kisah Vision setelah Wanda Vision. Nah, serial ini tuh bisa dibilang kayak ngulik atau mengeksplor pencarian jati diri Vision ya, sekaligus hubungannya dengan kecerdasan buatan yang ada di sistemnya ini tahun kedua. Ini dilansir dari Disney Plus, Vision Quest ini jadi penutup trilogi yang dimulai Wanda Vision itu di tahun 2021 lalu ya, dan dilanjutkan Agatha All Along di 2024-nya. Ketiga serial ini ngehadirin kisah yang saling terkoneksi Taman Pro 2 dalam MCU ya, atau Marvel Cinematic Universe. Pemeran Vision, Paul Bettany, ini kembali memerankan karakter AI ini ya, Android ya tepatnya, setelah tampil di berbagai film MCU. Vision telah diaktifin lagi, tapi masih harus berusaha kayak memahami identitas dan tujuan hidupnya nih, setelah kehilangan ingatan sebelumnya. Kisahnya sendiri ini dimulai saat Vision itu menjalani kehidupan tersembunyi ya, setelah kabur ya Taman Pro 2 dari pihak yang mau ngejadinya itu as a weapon, sebagai senjata. Dan kehidupan itu berubah nih ketika hadiah penangkapan ini ngejadiin buruan bersama remaja misterius yang bernama Thomas Shepard ya. Jadi buat lo yang ngikutin banget ya WandaVision, terus juga Agatha All Along, harusnya ini jadi series yang makin melengkapi ya Taman Pro 2 seri-seri sebelumnya ini. Again, kalau gua sih sebenarnya nggak begitu mengikuti, tapi gua tahu Vision itu siapa ya, dia superhero yang gue waktu itu pertama kali ngeliat Vision itu ada di film Avengers yang Age of Ultron. Nah, dari situ gue kenal Vision, tapi untuk series-seriesnya gue memang gak begitu mengikuti si Taman Pro 2, tapi kayaknya gue mau ngikutin deh. Soalnya beberapa testimoni dari teman gue katanya series-series MCU itu yang di Netflix tuh emang beberapa ada yang top tier sih, ada yang segitu bagus banget ya, termasuk WandaVision itu ya Taman Pro 2 setelah Loki. Tapi gue sebelum nonton WandaVision, gue menonton Loki dulu deh. Soalnya katanya di Avengers Endgame, Loki ini juga salah satu series yang katanya perlu ditonton biar kita ngerti nih gitu ya, pas nonton Avengers Endgame apa Avengers yang nanti lawan Dr. Doom, Doomsday Taman Pro 2 ya gitu ya. Jadi ya, akankah gua kuat nonton seriesnya? Let's see lah ya. Anyway, Taman Pro 2 sebentar lagi kan ini masuk sore ceria sampai jam 7 ya. Dari jam 3 sampai jam 7. Tenang aja, gua bakal tetap puterin musik-musik yang ada di playlist Taman Pro 2 sekalian, kasih lo semua juga asupan-asupan informasi yang ringan juga. Dan juga gua masih nungguin nih Taman Pro 2. Siapa tahu lo di sore nanti ada yang mau titip salam ataupun request lagu, bisa langsung ke WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: sekarang waktu info pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari informasi pertama. Taman Pro 2, TNI mulai menggarap sejumlah pembangunan infrastruktur di Desa Citorek Tengah, Kabupaten Lebak. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 130 tahun 2026. Program ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah sasaran fisik telah disiapkan, mulai dari pengecoran jalan, pembangunan sumur bor, hingga perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga. Salah satu sasaran utama program ini Taman Pro 2 adalah pengecoran jalan sepanjang 1,4 km.
1: Info Pro 2.

Kabar selanjutnya datang dari pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PPPLT yang menyiapkan beasiswa International Tennis Federation atau ITF Taman Produa bagi petenis terbaik dalam rangkaian Liga Tenis Indonesia yang berlangsung dalam total 5 seri. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar Asti menjelaskan, beasiswa itu menjadi dukungan bagi atlet yang selama ini terkendala biaya untuk berkompetisi di luar negeri, sehingga membantu mereka mengikuti turnamen internasional dan meningkatkan peringkat dunia secara berkelanjutan. We'll be right back.

0: Dan kabar ketiga, Taman Prawi 2, Garena mengumumkan kolaborasi Arena of Valor atau AOV dengan grup K-pop Hearts to Hearts untuk merayakan ulang tahun ke-10 game tersebut. Kolaborasi ini menghadirkan single lagu Next Chapter yang akan dirilis pada 16 Oktober 2026. Lagu dapat didengarkan di berbagai platform musik digital dan YouTube Taman Prawi 2. Enggak cuma itu, akan ada penampilan spesial Hearts to Hearts dalam rangkaian perayaan di Thailand. Puncak perayaan kolaborasi ini akan membawa Hearts to Hearts ke Rouge of Valor atau ROV T-Pop Tournament. Turnamen itu turut menjadi bagian dari Arena of Decade ROV Pro League 2026. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, Taman Pro 2. Setelah ini kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow.
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Wydan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?
2: Yes, akhirnya Taman Pradua kita sampai di segmen Sore Ceria edisi tanggal 14 Oktober 2026 ini. Gimana kondisi mood lo di sore hari ini Taman Pradua? Semoga masih happy lah ya, masih chill gitu kan, karena Sore Ceria ini tempat yang pas banget buat lo chill-chillan bareng gue di sini ya, setelah tadi panas-panasan di santai siang. Dan kalau gue lihat cuaca juga ini masih aman, masih yang cerah tapi nggak terlalu menyengat juga Taman Pradua. Makanya mungkin buat mengawali Sore Ceria ini gue juga mau kasih informasi yang lebih detail lagi seputar kondisi cuaca Taman Pradua untuk wilayah Banten ya dan sekitarnya. Jadi wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan, ini informasi ini gue kutip dari rri.co.id ya, Taman Pradua itu meliputi Panimbang, Saketi, Mandalawangi, Mekarjaya, Majesari, Cibeber, Lebak Gedong, Cigemblong, dan Padarincang. Nah, masyarakat atau lo semua yang tinggal di daerah ini atau ada saudara, keluarga yang tinggal di daerah ini, untuk diimbau ya Taman Pradua memperhatikan perubahan cuaca, terutama ketika melakukan perjalanan maupun kegiatan di outdoor, di luar ruangan. Nah, masuk ke malam hari Taman Pradua di hari ini, cuaca di sebagian besar wilayah Banten ini diperkirakan bakal berawan aja. Kondisi serupa juga diperkirakan berlangsung sampai nanti ke dini harinya. Tapi walaupun demikian, masyarakat, kita-kita semua juga tetap perlu memantau informasi cuaca secara update ya Taman Pradua, buat mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi di lingkungan kita masing-masing. Nah, untuk lebih detailnya lagi, mungkin lo bisa kunjungin website rri.co.id. Di situ juga ada informasi lebih detailnya lagi ya, dari suhu, terus angin bertiup dari arah mana ke arah mana gitu ya. Atau bisa juga lo mampir ke websitenya bmkg.go.id juga bisa ya, kalau lo mau tahu kondisi lebih detailnya nih, cuaca dan iklim di daerah lo itu kayak gimana. So, semoga informasi ini ngebantu lo semua Taman Pradua, apalagi yang mungkin sore ini mau ada kegiatan di luar ruangan. Stay safe terus Taman Pradua, jangan lupa buat bawa payung ataupun jas hujan, apalagi lo yang warawiri kemana-mana tuh naik motor ada dua ya.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Oke, tema kedua di sore hari ini informasi cukup penting buat kita semua nih masyarakat Banten ya. Ini datang tema kedua dari kebiasaan kita yang mungkin seringkali lupa ya buat menjaga lingkungan. Tepatnya tuh kayak ngebuang sampah sih tema kedua ya. Jujur gue juga beberapa spot di Serang ya, ini di Serang Banten. Beberapa spot itu pas gue lagi OTW entah mau ngopi, entah mau ke sini gitu ya, ke Pro 2, ke studio, selalu masih ada spot-spot yang itu tuh tertumpuk sampah gitu loh Taman Pro 2. Ada beberapa yang mengganggu mata estetika, tapi ada beberapa yang ganggu estetika plus mengganggu hidung juga karena baunya tuh nyampe ke jalan Taman Pro 2 ya. Belum lagi kalau ada yang masyarakat itu mungkin yang ngebakar sampahnya tuh di pinggir jalan juga itu, waduh itu mengganggu mata, kelilipan, bikin perih juga. Nah, fenomena maraknya kebiasaan buruk masyarakat ini juga secara sembarangan ini juga berdampak sampai ke tepi jalan raya Kabupaten Pandeglang yang memicu perhatian serius ya dari pemerintah daerah Taman Pro 2. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pandeglang ini makin menegaskan penanganan tumpukan sampah liar ini menuntut kesadaran kita-kita ya serta partisipasi aktif ya seluruh elemen warga buat menjaga kebersihan lingkungan publik. Bukan cuman ini tuh satu pihak doang yang bertanggung jawab ya, Taman Pro 2 bukan cuma pemerintah, tapi kita juga nih masyarakat percuma kalau dari pemerintah setempatnya udah ngebersihin terus gitu ya, udah dibersihin tapi kita masih buang di situ lagi, buang di situ lagi ya sama aja bohong, gali lubang tutup lubang ya Taman Pro 2. Terus Kepala DLH Pandeglang Rahmat Zultika juga mengimbau masyarakat buat berhenti ya kebiasaan buang sampah di tempat-tempat umum kayak tadi di tepi jalan, di bawah jembatan. Iya benar, di bawah jembatan juga di sekitar rumah gue masih cukup banyak sampai ke aliran sungai. Pihak dinas ini siap buat memfasilitasi pengangkutan sampah teratur kalau warga secara resmi ini ngedaftarin diri sebagai wajib retribusi kebersihan daerah Taman Pro 2 ya. Upaya ini juga bisa dibilang sebagai bentuk penanganan kebiasaan buruk buang sampah liar ya. Ini dipadukan dengan momentum pelaksanaan gerakan World Clean Up Day yang berlangsung sejak 17 Agustus sampai ke 28 Oktober 2026. Seluruh jajaran kecamatan, kelurahan, sampai perangkat desa juga ini dikasih perintah ya Taman Pro 2 buat menggerakkan aksi kebersihan lingkungan serta ngawasi nih titik-titik rawan tumpukan sampah. Jadi yuk Taman Pro 2 kita sebagai masyarakat Banten ya ngejaga lah Banten ini gitu ya, biar tetap estetik, biar wangi terus gak bau sampah ya. Kan malu kalau ada pendatang, wisatawan datang misal mau ke tempat-tempat wisata di Banten tapi di perjalanannya tuh malah dihidangkan gitu ya. Disuguhkan dengan pemandangan sampah terus Taman Pro 2.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Ada yang seru nih, teman Pro 2 ya, baru banget datang nih ke Banten. Apa hal yang serunya? Jadi ini tuh ada sebuah apa ya, ajang kali ya bisa dibilang, teman Pro 2, namanya itu Banten Hype Run 10K atau 10,000 ya, yang diselenggarain dalam rangka HUT ke-26 Provinsi Banten. Jadi buat lo mungkin yang suka lari ya, para pecinta lari, lebih cinta lari daripada pasangan, boleh nih ikutin ajang ini Taman Pro 2 ya, yang mana bakal ada konsep yang berbeda dari event lari pada umumnya. Taman Pro 2, event ini tuh akan dimeriahkan dengan DJ truck party yang bakal mengiringi ribuan pelari sepanjang rute. Dan buat lo mungkin yang belum tahu tanggalnya, ini tinggal catat tanggalnya Taman Pro 2 ya, penting banget nih biar gak ketinggalan kegiatan.

Ini bakal dilaksanain di hari Minggu 6 Desember 2026. Masih cukup lama, masih 2 bulan lagi, dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan bertempat di alun-alun Pancaniti KP3B ya. Jangan sampai ketinggalan Taman Pradua, kalau bisa lo langsung aja sekarang scan QR code yang ada di flyer atau kunjungin tautan pendaftarannya secara online ya, Taman Pradua. Nah, untuk periode pendaftarannya sendiri ini ada dimulai dari 12 Oktober 2026 dari kemarin sampai 6 November 2026. Nah, benefitnya yang bisa didapat sini buat gue menarik banget ya. Lo bakal bisa dapat jersey, medali, BIB number atau chip ya. Terus refreshment juga pasti dan juga asuransi ya, Taman Pradua. Jadi buat lo yang mau daftar-daftar ya, bisa langsung cari-cari aja di Google atau di Instagram ya. Soal panitianya kemana, hubunginya kemana, kayak gitu ya. Atau bisa juga langsung catat aja nih nomor panitianya Taman Pradua, mumpung gue punya ya, di 0889-7525-0618 ya. Langsung aja hubungin, tanya-tanya detail di situ. Dan nanti kalau lo mau ini juga, sharing-sharing juga, kira-kira nanti lo pas event ini mau pakai outfit kayak gimana gitu ya, boleh. Dan jangan lupa Taman Pradua ya, Strava-nya siapin sih kalau mau ikutan ini.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya. Hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya. Yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Gak terasa banget ya Taman Pradua ini udah mau masuki jam-jam pulang kantor ya, jam-jam jalan juga balik lagi ke padat dan macet ya Taman Pradua. Buat lo yang sekarang lagi udah OTW, lagi prepare ya, lagi nyiap-nyiapin, beberes-beberes buat OTW ke rumah. Ya sampai di jalan hati-hati aja, gak usah buru-buru. Taman Pradua, kalaupun macet tenang aja, lo mau bisa juga request lagu, siapa tuh lagu dari lo ini ya, requestan lo itu bisa jadi ya sedikit ngebus mood kamu lah sebagai obat daripada lo macet tapi nggak dengar apa-apa, cuma dengar suara knalpot doang ya. Dan juga Taman Pro 2, selain lo bisa request lagu di sore ceria ini, lo juga boleh kali update kondisi lo gitu ya, sekarang lagi ngapain, di mana gitu ya, atau ada plan apa nih nanti malam, mau ada nongkrong-nongkrong gak gitu ya, nongkrong sama siapa atau sendiri aja, boleh di share tipis-tipis aja Taman Pro 2. Siapa tahu yang lo niatnya nongkrong sendiri, pas lo udah share-share ada nih Taman Pro 2 yang lain yang mau join ikut ngopi juga gitu kan. Dan gak ketinggalan, gue juga bakal tetap ngasih lo semua update-update seru, update-update ringan ya, buat menemani semua aktivitas lo di sore hari ini.

0: Dong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki, sinongnya orang usah megawe. Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah, teman-temanku juga mau lanjut sekolah bu. Orang usah tapi-tapi, cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga, balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodoh akan karo anake Pae Koko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gude amat.
1: Tapi bu,
0: ih, siremalah ya.
1: Wes, pokoknya mah, tapi
0: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau, aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: kemana-mana. Pakai kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Balik lagi di sore ceria yang makin sejuk nih Taman Pro 2 ya. Kelihatan lah tadi kayaknya cahaya matahari itu udah masih terang banget. Sekarang tuh udah agak chill, agak reda gitu ya. Dan tapi Taman Pro 2 di suasana yang chill ini ada kabar yang cukup bisa bikin kita sedih juga sih Taman Pro 2. Kabar ini datang dari pendiri Martha Tilaar Group ya, sekaligus pelopor industri kecantikan di Indonesia nih, Martha Tilaar, yang ini Taman Pro 2 dikabarin meninggal dunia di hari Rabu ini ya, 14 Oktober. Kabar duka ini disampaikan oleh keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia, serta Martha Tilaar Group ya, lewat media sosial resminya mereka. Mengutip website Martha Tilaar Group, Martha mulai bisnis kecantikannya itu di tahun 1970 ya, dengan ngebuka salon di kediaman orang tuanya. Nah, bisnisnya akhirnya terus berkembang sampai akhirnya mendirikan pabrik di Pulau Gadung, Jakarta di tahun 1981. Dan di tahun 2016, ia menerima tanda kehormatan bintang budaya Parama Dharma dari pemerintah. Martha Tilaar sendiri, Taman Pro 2, ini lahir di tanggal 4 September 1937 dan berpulang di usia 89 tahun. Dan rencananya mendiang akan dimakamkan di hari Jumat lusa ya, Taman Pro 2, 16 Oktober, di pemakaman keluarga di Karawang, Jawa Barat.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Hai, teman Prodo Banten, aku Syarama.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sebentar lagi kita bakal masuk ke segmen Sore Cile Hits Shuffle. Boleh kali dari sekarang tahun kedua lo kumpulin playlist-playlist lagu hits versi kamu yang bisa lo request. Lagu-lagu hitsnya dari tahun 2015 sampai 2020 ya tahun kedua. Kalau di atas atau di bawah 2015 itu belum bisa sih. Misal tahun 1980, nah itu gak bisa ya. Jadi batasnya dari tahun 2015 sampai 2020 aja. Dan kalau diingat-ingat juga, banyak kok tahun kedua ya lagu-lagu yang booming ya di tahun-tahun itu, zaman-zamannya kita sekolah, zaman-zamannya mungkin kita baru mengenal cinta pada pandangan pertama juga ya. Jadi gue tungguin nih lagu-lagu hits versi lo yang bisa langsung di request aja ke WhatsApp Pro 2. Tapi boleh juga tahun kedua kalau lo mau sharing-sharing kegiatan sore juga boleh. Misal masih di jalan, kejebak macet, terus lo bete, mau sharing-sharing ya, mau berkeluh kesah juga boleh banget. Titip salam juga sekalian juga oke banget. So, gue tungguin semua lagu hits dari lo dan juga cerita-cerita seru sore versi lo juga di WhatsApp kita 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: .1 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Pas banget tahun Pro 2 ini, di Hit Shuffle ini ada 2 requestan lagu yang baru banget mampir ya. Requestan ini datang dari teman kita, Kak Zikra. Ini Zikra minta diputerin lagu The Script yang Hall of Fame ya. Thank you banget requestan lagunya. Next dari teman kita nih, Kak Andi, tahun Pro 2 di Cilegon. Ini katanya request juga lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah. Ini lagu tahun 2000 berapa ya? 2020 I think gitu, sekitar 2020-2021 kalau enggak salah, Rumah ke Rumah, dan jadi salah satu lagu pertama gue juga yang gue denger dari Hindia, dan sampai sekarang gue suka banget sama Hindia gara-gara lagu ini awalnya ya. So thank you banget teman Pro 2 yang udah request. Kita dengerin dulu yuk lagu yang di request nih. Here we go.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih di Sore Ceria Hit Shuffle Taman Pro 2 ya, dan masih bareng gue nih Nandu Putra di studio ya Pro 2 Banten ini menemani lo semua. Ini Taman Pro 2 baru banget gue pas lagi scroll-scroll apa ya, TikTok lah ya dan Instagramnya, sosmed lah Taman Pro 2 ya. Ini ada kabar yang membanggakan banget loh, datang dari atlet freediving Indonesia kita nih, Dimas Andika Mufli Hulafi ya, yang berhasil mecahin rekor nasional freediving di ajang AIDA World Championship 2026 yang ini berlangsungnya sih di Limassol di Cyprus ya. Turun di nomor constant weight atau CWT, Dimas ini berhasil nih Taman Pro 2 buat mencapai kedalaman dalam banget lagi 85 meter. Sebagai bayangan, Taman Pro 2 85 meter itu sih gimana dalam? Kalau kolam renang di tempat wisata, di kolam renang yang buat kita study tour kayak gitu-gitu, itu tuh masih pendek, paling 1, 2, atau 3 meter ya nggak sih? Paling dalam ini 85 meter, berapa puluh kali tuh? Itu hampir 100 meter. Nih, 85 meter tuh kayaknya juga setinggi rumah deh, lebih juga kayaknya ya, Taman Pro 2 ya. Wow. Yang mana berhasil ya mencapai kedalaman ini dan meraih white card, ini tanda juga kalau penyelamannya tuh dinyatakan berhasil, Taman Pro 2. Rekor ini makin memperpanjang daftar catatan gemilang Dimas di tahun 2026. Infonya sih sebelumnya ia juga sukses memecahkan rekor nasional di nomor free immersion atau FIM sedalam 81 meter di ajang Manado Depth Championship di September

lalu. Gue sebagai seseorang yang berenang tuh belum begitu lancar dan takut sama lautan ya tahun 2002. Aduh, gue ngelihat ini pas liat videonya nih Dimas menyelam makin gelap ya, warna laut tuh bukan biru tapi hitam, udah mulai hitam tuh. Aduh, merinding sendiri gue.

tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Oke, waktunya gue bacain lagi nih requestan lagu di Hit Shuffle ini tahun-tahun Pro 2 yang muncul lagi nih. Ada lagi requestan lagu, thank you banget ya buat lo semua tahun Pro 2 yang udah request. Ini pertama dari Kak Rizky ya, di mana nih? Oh, Cilegon, Rizky di Cilegon, katanya Kak Min, katanya minta diputerin lagunya Blackpink yang du-du-du-du-du-du. Gue bingung cara bacanya gimana. Tapi thank you banget ya tahun Pro 2 buat lo juga Rizky udah request. Next ini requestan dari Kak Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya Charlie Puth, lagu ini tahun 2017 ya, Cemiu tahun Pro 2 yang judulnya tuh Attention. Nextnya tahun Pro 2 ini dari siapa nih, gak ada namanya, 081318 23 sekian sekian sekian. Katanya request lagu Camila Cabello yang Havana. Oke, tahun Pro 2 kayaknya 3 lagu ini lagu luar negeri semua, gak apa-apa sih ya. Dan buat lo semua mungkin yang belum sempat juga buat request lagu, tenang aja, kurang lebih masih ada sekitar 1 jam ke depan ya waktu buat lo semua request lagu ataupun sering-sering update soal lo nih di sore hari ini gimana ya, jam 18 lewat 9 waktu Indonesia Barat ini tahun Pro 2. So ini dia lagu yang udah di request.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Aduh, suara Camila Cabello di lagu Havana ini gak tau kenapa. Kayaknya emang lagu Havana tuh terlahir ya, diciptakan untuk suara si Camila Cabello ini ya, tahun 2002. Gue tuh kayak ngebayang kayaknya kalau Havana tuh dinyanyiin sama penyanyi cewek lain tuh kayaknya secara energi, secara feel tuh gak kayak Camila Cabello ini loh. Lo juga gitu gak sih, Taman Pradua ngerasa kayak ada beberapa lagu tuh kayaknya kalau dinyanyiin selain sama penyanyi original tuh kayaknya gak pas aja secara suara gitu tuh, karakternya gak masuk gitu kan. Malah tapi di sisi lain gue juga ada beberapa lagu yang malah lebih suka lagu covernya gitu daripada dinyanyiin sama musisi aslinya juga. Ya itu balik lagi ke selera sih, Taman Pradua ya, again gitu kan. Yang namanya selera ya gak ada yang salah sih, cuman kalau gue ya kayak gitu referensi musik. Anyway, lagu Havana ini juga yang featuring sama Yong Tag ini kan dirilis sama di tahun 2017 ya sama Camila kan. Ini tuh sebenarnya ngeceritain tentang kerinduan seseorang gitu loh terhadap kampung halamannya di Kuba. Kuba, gue kalau tahu Kuba itu cuman dari game sama di film. Yang gue tahu di sana tuh pemandangan lautnya bagus aja, udah itu aja. Serta kisah cinta yang rumit katanya dengan seorang pria dari Atlanta Timur atau East Atlanta. Nah, makanya di situ ada penggalan lirik, di situ kan half of my heart is in Havana, yang itu kayaknya ngegambarin kalau sebagian jiwanya nih atau kenangan masa kecil Camila nih ya ketinggalan di Havana, di Kuba sana gitu ya, masih ketinggalan. Walaupun ya itu dibawa dan tinggal kembali di East Atlanta, tapi pikirannya, separuh hatinya tetap ngerasa apa ya, kayak mungkin ada rasa kangen ya, setengah dari dirinya tuh ada di Kuba gitu. Taman Pradua, bayangin segede apa tuh kangennya gitu ya. Terus lagu ini juga berkisah tentang ya seorang wanita yang apa ya, mungkin kayak terpesona gitu sama sikap dan daya pikat seorang pria. Makanya di situ ada penggalan lirik, there is something about his manners gitu, tentang dia nih, dia lelaki. Pria ini nih digambarin punya sisi apa ya, sisi malo gitu ya. Kalau bahasa Spanyol tuh ini artinya tuh buruk atau nakal, bedi. Sehingga sempat dapat peringatan atau keraguan, tetapi ia tetap sulit buat dilupain nih sejak pertama kali ketemu nih sama si Camilanya nih, bukan Camila sih, mungkin si tokoh ceweknya ya di lagu ini, Taman Pradua. Di antara lo semua ada enggak yang itu cewek-cewek di luar sana, ada yang lo tuh sebenarnya kepincut banget nih ya, sulit ngelupain seseorang cowok, tapi di sisi lain cowok ini juga sebenarnya nakal. Lo tuh tahu cowok ini nakal tapi nggak tahu kenapa gitu ya, lo tuh kayak masih kangen, masih pengen dekat sama dia terus gitu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

Gak kerasa banget Taman Pradua kita masih lanjut. Ya ini kalau gue lihat keluar sebentar ngintip nih ke jendela. Nih di luar sih udah mulai gelap ya. Taman Pradua harusnya sekarang lo udah nyampe rumah kali. Kali gitu ya. Kalau masih ada yang di jalan, masih cari-cari jajanan, cari-cari cemilan, gak apa-apa, bebas, up to you. Asal jangan cari masalah ya kalau di jalan Taman Pradua, agak repot soalnya. Gue gak bisa nolongin nanti ya. Dan juga Taman Pradua, thank you banget tadi udah ada yang request-request juga ya. Dan kali ini juga kebetulan ada lagi satu requestan lagu ya. Ini dari teman gue sih. Teman gue ini minta diputin katanya lagu Billie Eilish yang Birds of a Feather. Yang kebetulan teman gue ini anak rantauan Taman Pradua. Dia baru nyampe Serang lagi nih setelah sekian lama. Berapa tahun ya gak ke Serang ya? Kayaknya 700 tahun berapa gitu. Udah lama, jadi kayaknya abis ini gue mau nongkrong-nongkrong sih sama teman-teman gue ini yang anak perantauan ya. Anyway, Taman Pradua rekomendasi tempat nongkrong dong ke gue nih. Gue belum nemu nih sama teman gue nih. Mau nongkrong malam nanti abis siaran di mana enaknya nih. Daerah Serang, Cilegon deh. Kalau Tangerang kejauhan sih jujur ya. Thank you ya, ini buat teman gue namanya Kak Irfan ya. Ini minta diputerin lagunya Billie Eilish yang Bird of a Feather. So ini dia Taman Pradua nih, requestan spesial dari teman Nandu ya. Here we go.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kita tamat berdua karena gue mau lanjut ngopi dulu abis ini ya. Gue mau chill dulu nanti nih di tempat kopi favorit gue. Kayaknya gue harus pamit untuk diri dan nanti keseruan dan apa ya, chill-chillan barengnya lo semua bakal dilanjut sama Rama kayak biasa di Jaga Malam sampai larut malam. Thank you banget tamat berdua yang udah request lagu di Hit Shuffle, yang udah standby juga ya sama RRI Pro 2 Banten dari subuh, dan nanti lo bakal ditemenin sampai larut malam nyampe balik lagi ke tidur. So tamat berdua, gue Nando Putra, thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan penerbangan domestik berjadwal menyusul gangguan operasional akibat kebakaran hutan dan lahan. Asap akibat kebakaran yang masih berlangsung mulai meluas hingga ke bandar udara di wilayah timur Indonesia.

Beralih informasi selanjutnya, teman Pro 2 Kapten Tim Persib Bandung Mark Lok menargetkan kemenangan kedua di ajang AFC Champions League 2026-2027. Mereka akan menjamu The Chong Vietel di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu 14 Oktober 2026.

0: Beralih informasi terakhir, teman Pro2 Joy, Red Velvet, dan Kim Hyun Ji akan membintangi drama Korea One of a Kind Romance yang akan tayang pada November 2026. Drama ini mengisahkan hubungan romantis antara seorang wanita pencari kerja dan aktor terkenal yang menyimpan luka masa lalu. Well, usai sudah info Pro2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro2 Jakarta. So enjoy ya pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Malaysia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, selamat sore teman Pre2. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
1: Iya benar.
2: Ya, semua Pre2 selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
1: Yoi, apa kabar kamu teman Pre2? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
2: Yoi, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman Pre2. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
1: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
2: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
1: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
2: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih.
1: Yes.
2: Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
1: Aduh.
2: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
1: Yoi.
2: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
1: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jam.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Algazel.
1: Oh. Halo. Halo Zel.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah. Itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hait. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemana di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan
0: Jepang. Oh. Itu deket apa berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh, wow. Jadi, lumayan ya.
0: Lumayan,
2: tetap jauh. Tetap jauh. Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Itu terlalu film, Mas. Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: recall. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gua sih mending enggak terlalu kartun ya. Terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana, coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Gak ada
2: bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Okay.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here. Gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang terliris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer,
0: producer juga.
2: Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya, kan maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka, Haruka.
1: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time.
0: Okay.
2: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummernya Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
0: Oh ya?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua. Terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
0: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe. Kylian Mbappe.
0: Salah Kylian Mbappe.
1: And every country.
2: Dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oh, okay. Soalnya antar. Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasti. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Mungkin nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin?
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Enggak beneran
0: masa?
1: Ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah. Bukan. Yeah.
0: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance lebih tepatnya.
0: Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih teman. Banyak sakit hatinya.
0: Oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih?
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Ada alasan urutan lagunya seperti itu. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Okay.
2: Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Okay.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius ternyata
0: ya. Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya
0: berarti ya.
2: Okay. Ya, benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Ada, adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama bang.
1: Apa?
0: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
1: Nah, itu masih okay tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Oh, wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagunya. Iya.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan?
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan?
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya,
0: tadi Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Okay.
2: Ini special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya,
2: gitu.
1: Benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Oke, okay. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Iya, benar. Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya. Yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedas.
1: Tawa lo gesel. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh,
2: oke. Okay. Confessnya lewat lagu ini gitu.
1: Oh, I see.
2: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
2: Dilewati. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang gak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh
2: jadi,
1: wow, alright.
2: Wow,
1: bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. I Like You. Tapi bukannya biasanya ILY itu I Love You ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue demen aja suka.
1: Oh, asik.
0: Benar-benar.
1: Alright.
0: Oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with. Mm-hmm. For the rest of life, or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John?
1: Abis dermak gue Endo. Oke. Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Dan gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh, ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright, gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih, gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Ada men. Itu lagunya lain, orang lain.
1: Benar-benar.
0: Foolish Man. Benar. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke. Okay.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: ini. Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
1: Iya. Gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English itu menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Bener. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.

0: jauh dari Indonesia. Emang Gigi ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian atau gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong, dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
1: Mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
2: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
1: Benar.
2: Iya. Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
1: Benar.
2: Iya sih.
1: Itu lucu sih, jujur sih.
2: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak?
0: Enggak ya. Maaf ya, asbun dikit ya.
2: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
1: Seru.
2: Dan bahkan ya itu cara Gazel untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, segigih itu dia.
1: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
0: Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Kalau
0: soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
0: Which semua itu harus sat-set dikit.
1: Iya.
0: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam kali.
2: Buset. Gila.
0: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1, jam 2 dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak
2: wah gila.
0: Rasain
2: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
0: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
2: Gue cuma
0: dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Gokil. Berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Bisa di streaming ya?
0: Iya, udah ada.
1: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman Prodo yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
2: Nah, di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
1: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
1: Nah, itu dia. Motor ya.
2: Film Dilan ya?
1: Salah, bukan. Gue mau ke situ loh. Iya. Gue mau nambahin pakai jaket jin ya.
2: Sama Mile ya? Salah film. Tapi tuh sama Gumbar itu.
1: Iya, bener sih.
2: Iya, salah sih.
1: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
2: Ya, ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Hey, good question.
2: Yeah.
0: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Aras Buana.
2: Aras Buana senja banget sih. Aras Buana senja banget itu.
1: Kacau.
0: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
1: Gokil sih. Cocok sih Aras sih, gokil sih kayaknya. Skyline juga oke okay, lagu-lagunya
2: sih. Iya sih, oke.
1: Okay.
2: Tapi memang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
0: Iya.
2: Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
1: ini? Alright, ada Lara nih ya.
2: Oke. Okay.
1: Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
2: Boleh. Apa intinya?
1: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah. Gak usah ditulis
2: gak sepanjang itu. Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
1: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
2: Ya.
1: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
0: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
1: Oke.
0: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya? Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
2: Pasti. Pasti.
0: Mantap banget gitu kan.
2: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
1: Susah juga sate, ya di sana ya.
2: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah.
2: Iya.
0: Hasil dikit lah, lumayan lah.
2: Mengobati rindu sedikit ya.
1: Oke lah ya.
2: Oke. Terus.
0: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
2: Oke.
0: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
2: Itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
2: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
2: Oke.
0: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang pelajari diri.
1: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Ya.
1: Yeah. Benar.
0: Adulting bahasanya.
1: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab ya.
2: Menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
1: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
2: Atau fans lu mungkin Gazellicious.
0: Gazellicious.
2: Gue bikin ini.
0: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada. Thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
2: Oke.
0: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
1: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
2: Itu tuh.
1: Bahaya tuh.
2: Itu tuh. Tahu-tahu Sad Boy ke Jepang kan
1: kayak. Iya.
2: Itu jadi kejadian lagi.
1: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgazel.
1: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya di, bisa dicek di mana MV-MV-nya?
0: And my official YouTube channel @sefalgazel.
1: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV-nya di situ.
2: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al-Gazel.
1: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM
2: seluruh Indonesia. So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
1: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
2: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
1: Gue Ditama pamit.
2: Dan juga

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani malam hari kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa dengan beragam informasi obrolan ditemenin sama lagu-lagu yang seru teman Pro 2. Kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 14 Oktober 2026 di Rabu malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja. Dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So balik lagi ditemenin sama Rama karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi-sesi curhat di cerita penutup hari ini. Jadi ketika kamu udah tahu rundown-nya di malam hari ini, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit gitu ya, mau menemani obrolan panjang sampai kurang lebih jam 11 jam 12 malam teman Pro 2, langsung aja WhatsApp ke Rama di 081 1145 1016 ya.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Gua beda.

Yes, teman Pro 2 balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya kita masuk ke segmen Music and Info ya. Ada kabar seru buat kamu yang mungkin ARMY, teman Pro 2. BTS nih balik lagi ngebuktiin kalau misalkan persona dan karya mereka tuh nggak ada abisnya gitu ya. Kali ini musik video dari lagu Hooligan dari album Arirang, teman Pro 2, itu resmi tembus 100 juta penayangan di YouTube. Tepatnya hari ini ya, 14 Oktober 2026. Jadi keren banget ya. MV yang dirilis sejak kalau nggak salah April lalu ini berhasil meraih angka fantastis, teman Pro 2, dalam kurang lebih waktu 6 bulan aja. Nah, pencapaian ini bikin lagu Hooligan tuh jadi musik video ketiga dari album Arirang yang berhasil mencapai 100 juta view. Setelah Swim dan juga 2.0, yang artinya makin banyak karya BTS dari album ini yang terus dapat perhatian dan tentunya dukungan luar biasa dari ARMY di seluruh dunia ya. Konsistensi dukungan fans juga emang enggak perlu diraguin lagi, apalagi kalau kita enggak ngebahas seputar ARMY gitu ya. Ini paling solid banget, teman Pro 2. Nah, kalau dibandingin sama Swim, Hooligan ini punya nuansa yang lebih intens kali ya secara lagunya, dengan energi-energi musik yang kuat. Visualnya juga dark banget, teman Pro 2, nuansanya kayak agak distopia gitu. Dan ketujuh member BTS juga tampil dengan konsep yang makin mempertegas karakter unik dari lagu ini. So, bukan cuma musiknya aja yang menarik, visualnya juga sukses ngasih pengalaman, ngasih experience yang berbeda buat para ARMY nih. Oke, kayaknya langsung kita play aja kali ya di malam hari ini, teman Pro 2, lagu dengan view 100 juta di YouTube ini, teman Pro 2. So please enjoy the song Hooligan by BTS ya.

again. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu kira-kira butuh tidur lama atau mungkin tidur cukup sebentar untuk langsung fresh nih teman Pro 2? Karena ada sebuah berita terbaru, karena ternyata ada penelitian menarik soal kebutuhan tidur perempuan dan laki-laki tentunya. Karena peneliti tidur asal Inggris, lucu juga sih namanya, peneliti tidur asal Inggris, Jim Horne, itu mantan profesor emeritus di Loughborough University, itu nyebut kalau misalkan perempuan mungkin membutuhkan waktu tidur sedikit lebih lama dibandingkan laki-laki. Pertanyaannya, kok bisa ya? Nah, kalau menurut Jim sendiri, salah satu alasannya itu berkaitan sama aktivitas otaknya teman Pro 2. Perempuan dinilai cenderung lebih banyak menjalani aktivitas kognitif yang lebih kompleks, termasuk multitasking sepanjang hari. Karena itu, otak tuh mungkin membutuhkan waktu pemulihan lebih panjang saat tidur. Tapi, tenang aja teman Pro 2, selisihnya juga nggak sampai berjam-jam gitu ya, melainkan diperkirakan sekitar 20 menit aja setiap malam. Meski begitu, bukan berarti semua perempuan otomatis butuh tidur lebih lama daripada laki-laki teman Pro 2, karena dalam riset yang melibatkan sekitar 200 orang paruh baya di universitas tersebut, kebutuhan tidur juga dikaitkan dengan seberapa berat sih aktivitas otak seseorang sehari-harinya. Jadi, laki-laki pekerjaannya tuh menuntut banyak pemikiran dan pengambilan keputusan juga bisa membutuhkan waktu tidur lebih banyak ya. Berarti intinya kebutuhan tidur tiap orang tuh bisa beda-beda tergantung aktivitas dan juga kondisi masing-masing teman Pro 2. Jadi jangan cuma fokus sama durasi tidur, tapi pastikan juga istirahat kamu juga cukup dan yang paling penting berkualitas nih.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya dari teman Pro 2 berjudul F Your Love ya. Gak bisa Rama sebutin F-nya apa. Tapi jelas intinya kamu tahu ya. Oke, masih ditemenin sama Rama di segmen Music and Info. Kali ini buat kamu pecinta film Indonesia teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari dunia perfilman tentunya dari tanah air. Karena daftar lengkap nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2026 resmi diumumkan di Senin malam teman Pro 2. Persaingan tahun ini juga makin menarik banget karena sejumlah film itu berhasil mencuri perhatian dan masuk ke beragam kategori penghargaan bergengsi ini gitu ya. Di kategori film cerita panjang terbaik, ada 5 film yang bersaing yaitu adalah Dopamin, Ghost in the Cell, Nawila, Operasi Pesta Copet, dan Para Perasuk. Nah, yang paling mencuri perhatian adalah Ghost in the Cell karya Joko Anwar teman Pro 2 yang berhasil memborong 12 nominasi sekaligus ya. Sementara Nawila dan Para Perasuk juga nggak kalah bersinar dengan masing-masing mengantongi 9 nominasi. Proses pemilihan nominasi ini juga nggak main-main teman Pro 2, daftarnya disaring dari 93 film cerita panjang yang tentunya mendaftar, kemudian dinilai oleh 85 anggota Akademi Citra bersama 35 perwakilan dari 13 organisasi profesi perfilman. Jadi persaingan menuju Piala Citra tahun ini pastinya menarik banget buat kita ikutin gitu ya. Puncak penganugerahan Piala Citra FFI juga ini dijadwalkan berlangsung pada 20 November mendatang nih teman Pro 2. Kira-kira menurut kamu siapa yang bakalan menang tahun ini?

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawira Negara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita udah berada di penghujung segmen Music and Info ya. Pernah gak sih mungkin kamu ngelihat kunang-kunang yang mungkin berkedip cantik gitu ya di tengah gelapnya malam, teman Pro 2? Nah, pemandangan sederhana yang dulu mungkin sering kita lihat, ini ternyata katanya makin sulit ditemuin di alam loh, teman Pro 2. Karena menurut pakar IPB University, kelangkaan kunang-kunang bisa menjadi salah satu tanda bahwa kualitas lingkungan kita tuh lagi mengalami penurunan gitu ya. Jadi ternyata hilangnya cahaya kecil di malam hari itu bisa ngebawa pesan besar buat alam kita. Ada beberapa faktor utama yang bisa mengancam keberadaan kunang-kunang, teman Pro 2, mulai dari hilangnya habitat, polusi cahaya, sampai penggunaan pestisida. Nah, temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Bioscience yang mengidentifikasi ketiga faktor tersebut sebagai ancaman utama bagi populasi kunang-kunang secara global nih. Nah, lingkungan yang terus berubah dan paparan cahaya buatan di malam hari katanya bisa mengganggu kehidupan kunang-kunang, termasuk proses mereka menemukan pasangan ya. Terus muncul pertanyaan yang bikin kita ikutan khawatir gitu ya, apakah generasi kita bakalan jadi generasi terakhir yang bisa ngelihat kunang-kunang? Jawabannya belum tentu, teman Pro 2. Belum ada dasar ilmiah yang memastikan kunang-kunang itu akan hilang sepenuhnya dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan habitatnya terus rusak dan ancamannya nggak dikurangin, beberapa populasinya memang semakin terdesak gitu ya. Makanya kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan pestisida yang nggak perlu, menjaga ruang hijau, dan mematikan lampu luar yang nggak dibutuhin saat malam hari nih. Karena jangan sampai keindahan kecil yang seharusnya bisa dinikmatin generasi berikutnya cuman tinggal cerita aja ya, teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Rose, teman pro 2, number one girl ya, di Jaga Malam hari ini masih ditemenin sama Rama juga. Kita masuk ke segmen cerita penutup hari ini, teman pro 2, malam ini Rama pengen ngebahas satu fenomena yang mungkin bikin sebagian orang langsung keinget seseorang gitu ya. Kita bakalan ngobrolin seputar cowok bingung. Istilah yang lagi rame banget di media sosial buat menggambarkan cowok kali ya yang lagi ngedeketin cewek, lagi ngebangun kedekatan, lagi ngasihnya perhatian, bahkan kadang-kadang udah tingkahnya tuh kayak udah pacaran gitu, teman berdua. Tapi pas waktu ditanya seputar hubungan, seputar status dan komitmen, semuanya tiba-tiba menjadi mendadak abu-abu gitu ya. Awalnya berawal dari komunikasi yang intens, perhatiannya juga ada mulu, kebiasaan saling carinya juga ada, dan obrolan tuh biasanya udah melebar ke kehidupan pribadi. Secara emosional, kedekatannya tuh emang kerasa nyata banget ya, teman berdua. Tapi ketika muncul kebutuhan untuk tahu nih kira-kira arah hubungannya kemana, jawabannya nggak kunjung jelas ya, teman berdua. Nah, hubungan seperti ini sering dikaitin banget sama situationship, teman berdua, yaitu kedekatan yang romantis yang berjalan tanpa label atau komitmen yang disepakati dengan jelas. Yang perlu dibedain adalah belum punya status bukan berarti seseorang lagi mempermainkan orang lain ya. Bisa aja kedua pihak tuh emang belum siap berkomitmen atau belum membicarakan ekspektasi masing-masing. Masalah muncul ketika satu pihak tuh udah mengharapkan hubungan yang lebih serius, sementara pihak yang lain terus menikmati kedekatan tanpa mau ngejelasin kira-kira ini arahnya mau kemana sih. Makanya kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan, teman pro 2, secara tuntas dalam kita kulik nih ya cowok bingung dan tren-trennya di belakangan ini.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar cowok bingung nih teman Pro 2. Kita bahas suka dukanya kali ya, jadi orang yang mungkin terjebak di hubungan abu-abu atau korban-korban dari cowok-cowok bingung. Nah, dari sisi yang mungkin mengalami teman Pro 2, hubungan tanpa kejelasan tuh bisa kerasa menyenangkan di awal gitu ya. Ada perhatiannya, ada teman cerita gitu ya buat sharing hari ini tuh terjadi apa aja. Ada seseorang yang dicari kalau misalkan kamu lagi bad day. Ada tentunya rasa senang karena ya ada kedekatan berkembang secara alami teman Pro 2. Sebagian orang emang juga membutuhkan waktu untuk kenal satu sama lain sebelum menentukan sebuah komitmen ya. Jadi gak semua hubungan gak harus langsung punya label, apalagi setelah baru beberapa kali bertemu doang. Tapi ketika kedekatan ini semakin dalam, ketidakjelasannya juga mulai menguras energi teman Pro 2. Kamu mungkin bertanya-tanya apakah perhatian yang dikasih tuh emang menandakan keseriusan atau cuman bagian dari kebiasaan aja nih ya. Kamu ingin mengenalkan dia ke lingkungan pertemanan tapi bingung nih ngejelasin hubungan kita nih apa ya gitu. Bahkan menyusun rencana beberapa minggu ke depan itu juga kerasa sulit banget karena misalkan kamu gak tahu apakah kalian berdua tuh punya harapan yang sama. Bagian yang paling capek lagi terkadang bukan karena hubungannya itu belum resmi tapi karena kamu terus berusaha nebak-nebak nih sesuatu yang seharusnya bisa dikomunikasiin. Waktu dan emosi udah terlihat, tetapi arah hubungan tuh masih belum disepakati gitu ya. Akhirnya energi yang seharusnya digunain untuk menikmati kedekatan justru habis untuk menafsirkan setiap perubahan perilaku. Siapa yang pernah jadi korban dari cowok-cowok bingung ini teman Pro 2?

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar cowok bingung teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke bagian yang kayaknya gampang memancing perdebatan gitu ya. Tapi pertanyaannya, kira-kira cowok bingung itu beneran bingung atau emang nyaman tanpa status nih? Nah, ketika seseorang gak ngasih kejelasan, tentunya ada kemungkinan teman Pro 2 yang perlu dibedain gitu ya. Dia mungkin belum memahami perasaan sendiri, belum siap ngejalanin hubungan tanpa komitmen, takut juga gitu ya menghadapi konsekuensi hubungan, atau emang lebih nyaman mempertahankan kedekatan tuh tanpa status gitu. Nah, dari luar perilakunya emang kelihatan mirip, tapi alasannya biasanya belum tentu sama gitu ya. Karena itu kita perlu hati-hati ketika menyimpulkan isi kepala seseorang hanya dari perilakunya aja. Perhatian yang intens bukan bukti pasti bahwa seseorang tuh pengen berkomitmen. Sebaliknya juga teman Pro 2, belum siap ngasih status juga gak berarti membuktikan bahwa dia tuh sengaja mempermainkan perasaan orang lain gitu ya. Kita gak bisa nih baca niat seseorang hanya dari seberapa cepat dia ngebales chat atau mungkin seberapa sering dia ngajak ketemu. Tapi alasan yang berbeda tetap gak menghapus dampak yang dirasain sama pihak lainnya, yang which is pihak cewek nih ya, korban-korban dari cowok bingung ini. Seseorang tuh boleh banget belum siap berkomitmen, tapi orang yang lagi dekat dengan dia itu juga berhak gitu ya menginginkan hubungan yang lebih jelas, setidaknya ada komunikasi gitu ya. Dua kebutuhan itu tentunya sama-sama valid meskipun gak cocok satu sama lain. Nah, kalau menurut gue teman Pro 2, persoalan utamanya bukan maksain semua orang untuk segera berpacaran. Persoalannya adalah ketika kedekatan tuh terus dipelihara tanpa keterbukaan mengenai sebuah ekspektasi, sementara pihak yang lain itu biasanya udah mulai menginvest pastikan perasaannya lebih jauh nih. Nah, siapa nih korban-korban dari cowok bingung ini teman Pro 2?

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar cowok bingung yang katanya gak mau nih untuk menjalankan sebuah komitmen atau status kali ya. Nah kali ini mungkin kita masuk ke pro dan kontranya. Emang dalam hubungan tuh harus banget ada status ya. Nah karena ada beberapa orang nganggap label hubungan itu penting banget teman Pro 2. Status itu ngebantu kedua belah pihak memahami sebuah komitmen, sebuah ekspektasi atau mungkin boundaries yang disepakatin gitu ya. Misalnya, apakah hubungan ini benar eksklusif? Terus gimana masing-masing memandang kesetiaan? Atau mungkin apakah keduanya pengen membangun masa depan bersama? Nah, kejelasan seperti ini tentunya bisa mengurangi asumsi yang berbeda-beda teman berdua. Tapi, ada juga pandangan bahwa hubungan tuh nggak perlu buru-buru dikasih label kali ya. Dua orang bisa menikmati proses mengenal satu sama lain tanpa pressure tentunya untuk segera menentukan di masa depan gitu ya. Tapi bagi sebagian orang, pendekatan ini kerasa lebih santai dan ngasih ruang untuk memastikan kecocokan sebelum mengambil keputusan yang lebih serius lagi. Kalau menurut Rama, kedua pendekatan itu bisa aja masuk akal selama dijalani dengan keterbukaan dan kesepakatan bersama ya teman berdua. Gak punya status bukan berarti masalah, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika kedua belah pihak sebenarnya pengen hal yang berbeda, tapi gak pernah diobrolin. Satu pihak nganggep hubungan tuh lagi menuju komitmen, sementara pihak lainnya tuh ngerasa kedekatan itu belum pernah menjanjikan apa-apa. Jadi label tuh emang bukan satu-satunya ukuran kualitas hubungan, tapi komunikasi tentang ekspektasi itu penting banget ya teman berdua, baik hubungan itu udah resmi maupun masih dalam tahap pendekatan. Makanya ayo cowok-cowok bingung, yuk belajar yuk untuk komunikasiin lagi. Mungkin sebenarnya fenomena cowok bingung ini datang karena ya ketidakadaannya komunikasi teman berdua. Jadi itulah pentingnya sebuah komunikasi ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan setelah kurang lebih 1 jam ngebahas seputar fenomena cowok bingung, kali ini kita masuk ke sesi fun fact-nya. Karena katanya ketidakpastian hubungan bisa mempengaruhi sebuah kepuasan gitu ya. Jadi teman Pro 2, ada penelitian menarik yang bisa ngebantu menjelaskan kenapa sih hubungan tanpa kejelasan tuh bisa kerasa capek banget gitu ya. Tanpa ngeliat studi pun kayaknya udah pasti capek teman Pro 2. Tapi dengan adanya studi ini bisa ngebantu kamu kalian memvalidasi apa yang kamu rasain. Nah, studi yang diterbitin dalam jurnal Communication Research Report teman Pro 2 tahun 2025 meneliti kurang lebih 343 orang dewasa yang sedang menjalani sebuah hubungan romantis nih. Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara ketidakpastian dalam hubungan, kepuasan, investasi emosional, dan juga komitmen. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakpastian hubungan itu berkaitan banget sama tingkat kepuasan, investasi, dan komitmen yang lebih rendah ya. Penelitian itu juga menemukan bahwa ketika ketidakpastian meningkat, hubungan antara kepuasan dan komitmen tuh menjadi lebih lemah nih. Artinya, ngerasa senang saat bersama seseorang belum tentu cukup untuk ngebangun komitmen yang kuat apabila arah hubungan kamu tuh masih terus dipertanyakan teman Pro 2. Tentu, penelitian ini bukan bukti juga kalau setiap situationship tuh pasti berakhir buruk atau semua orang yang belum ngasih status tuh sengaja menghindari komitmen ya teman Pro 2. Sampelnya juga terdiri dari orang-orang yang sedang menjalani hubungan romantis. Jadi hasilnya nggak boleh langsung dianggap mewakili semua pengalaman dating Gen Z nih apalagi. Namun temuan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam hubungan itu adalah aspek yang layak diperhatikan, bukan sekedar persoalan sepele gitu ya. Jadi kalau misalkan hubungan kamu bikin bahagia sekaligus bikin bingung setiap hari, jangan cuma menghitung momen manisnya teman Pro 2, perhatiin juga nih seberapa banyak energi yang habis buat nebak-nebak arah hubungan kamu ya. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Billie Eilish yang Birds of a Feather. Oke, langsung aja ya teman Pro 2, akan di play di malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya pembahasan kita seputar cowok bingung. Nah tadi juga kita udah ngebahas nih dampak-dampaknya dari cowok bingung ini apa aja gitu ya, termasuk hubungan yang gak jelas nih. Apalagi kalau misalkan kamu nih cewek-cewek pernah jadi korban dari cowok-cowok bingung gitu ya. Salah satu alasan seseorang bertahan dalam hubungan abu-abu biasanya tuh karena hubungannya gak sebenarnya selalu buruk gitu ya. Ada momen menyenangkannya, perhatian yang mungkin kerasa tulus, ada kecocokannya, dan tentunya juga experience bersama yang bikin kedekatan itu tuh sulit banget dilepasin gitu ya. Ketika sebagian besar hubungan tuh kerasa baik, kita bisa berharap bahwa suatu saat ketidakjelasan itu tuh bisa diselesain dengan sendirinya. Ada juga kecenderungan teman berdua untuk lebih fokus sama potensi dibandingkan kondisi yang lagi terjadi gitu ya. Kita ngebayangin hubungan ini tuh bisa jadi sesuatu yang serius karena banyak hal-hal yang kerasa cocok gitu sama pasangan. Akhirnya perhatian yang diberikan hari ini itu dianggap sebagai petunjuk kalau misalkan komitmen tuh akan datang besok, lusa mungkin, atau kedepannya gitu ya teman berdua. Padahal kedekatan emosional dan kesediaan komitmen itu bukan hal yang selalu berjalan beriringan. Ketika udah menginvestasikan banyak waktu dan juga perasaan, ngambil jarak juga bisa kerasa berat gitu ya, karena ya habitnya udah terbangun seperti itu gitu. Tentunya ada kekhawatiran juga kehilangan seseorang yang udah jadi bagian dari keseharian. Belum lagi muncul pertanyaan tentang apakah keputusan untuk berhenti sekarang tuh berarti semua usahanya sia-sia gitu ya. Padahal waktu yang udah dihabisin itu gak harus jadi alasan untuk terus bertahan dalam situasi yang gak lagi sesuai sama kebutuhan kita. Ya gak sih teman berdua? Jadi penting banget untuk tetap rasional gitu ya. Kira-kira hubungan situationship ini beneran punya potensi menuju komitmen yang benar atau enggak teman berdua. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati request ya dari pendengar setia kita bernama Lara. Dia pengen request lagu favoritnya belakangan ini, Noah, Andaikan Kau Datang. Oke, langsung kita play aja ya di malam hari ini. Enjoy teman berdua.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan setelah kurang lebih 1 sampai 2 jam ngebahas seputar cowok bingung nih teman Pro 2, Rama bakalan kasih tips buat cewek-cewek cara menghadapi cowok bingung tanpa takut kehilangan arah gitu ya. Tentunya bakalan ada 4 tips seperti biasa. Yang pertama adalah kenalin dulu nih, kira-kira kamu tuh pengennya apa ya teman Pro 2. Kamu kira-kira nyaman gak nih ngejalanin kedekatan tanpa status untuk sementara, atau mungkin kamu emang cari hubungan yang pengen komitmennya jelas gitu ya. Gak ada jawaban yang berlaku untuk semua orang tentunya. Yang penting kamu memahami kebutuhan kamu sendiri sebelum kamu mencoba menyesuaikan diri sama keinginan orang lain. Terus yang kedua, obrolin juga nih ekspektasi secara langsung dan juga spesifik teman Pro 2. Kamu bisa ngebahas gimana masing-masing memandang sebuah hubungan, apakah sedang mengenal satu sama lain secara eksklusif, atau mungkin apa yang diharapin kedepannya gitu ya. Tujuannya bukan untuk memaksa seseorang berkomitmen, tapi cari tahu apakah keinginan kalian tuh beneran sejalan ya teman Pro 2. Jawaban yang berbeda emang mungkin mengecewakan, tapi ya setidaknya kamu punya informasi gitu ya untuk menentukan langkah berikutnya. Yang ketiga teman Pro 2, perhatikan juga konsistensi antara komunikasi dan juga tindakan gitu ya. Seseorang bisa mengatakan kalau misalkan dirinya butuh waktu, dan itu juga bisa menjadi kebutuhan yang valid teman Pro 2. Tapi kamu juga boleh memperhatikan apakah selama proses itu ada komunikasi yang terbuka, atau mungkin perkembangannya bisa dipahamin gitu ya, atau mungkin justru kamu terus berada dalam ketidakpastian yang sama. Itu juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, tentuin batas yang masuk akal bagi kamu sendiri teman Pro 2. Batas ini bukan ancaman atau mungkin ultimatum gitu ya untuk mengendalikan orang lain, tapi ini adalah cara memahami berapa lama sih kamu nyaman berada dalam situasi kayak gitu, dan kondisi seperti apa yang emang bikin kamu perlu mengevaluasi kembali hubungannya nih teman Pro 2. Jadi dicatat teman Pro 2, dari pakar cinta, asik deh. Enggak ya, bercanda ya teman Pro 2. So, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati request dari pendengar bernama Sakti nih. Ini menjadi request terakhir di malam hari ini. Jadi selalu Rama ingatkan teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen request ditemenin sama obrolan-obrolan yang seru, selalu ingat Rama Dijaga Malam gitu ya, selalu menemani kamu di malam hari kamu yang kesepian mungkin. Dan request terakhir datang dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Ah, pas banget nih untuk korban-korban cowok bingung. Jadi apapun resikonya dari menghadapi cowok bingung, ya kita buat menyenangkan aja ya teman Pro 2. Kini

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: suka. Gak kerasa Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan setelah kurang lebih 2 jam ngebahas semuanya, mungkin kita bisa ngelihat gitu ya bahwa istilah cowok bingung itu sebenarnya penggambaran situasi yang lebih kompleks daripada sekedar laki-laki yang gak mau ngasih status aja. Ya mungkin dia belum siap, ya mungkin dia belum yakin, ya mungkin ada yang nyamannya tanpa hubungan tanpa label mungkin. Ada pula yang emang menghindari percakapan tentang komitmen gitu ya. Kita gak bisa menyamaratakan semuanya tanpa memahami konteks. Yang jelas kamu bisa menghindari dari awal teman Pro 2 kalau misalkan ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini gitu ya. Tapi satu hal juga perlu diingat, memahami alasan seseorang itu bukan berarti kamu wajib menerima situasinya. Kamu juga bisa menghargai proses yang dijalanin orang lain, sekaligus mengakui bahwa kebutuhan sendiri juga berbeda gitu ya. Kalau misalkan satu pihak pengen hubungan yang lebih serius dan pihak lain yang gak pengen itu, persoalannya mungkin bukan siapa yang salah, tapi apakah kalian emang beneran menginginkan hal arah atau arah yang sama kali ya teman Pro 2. Hubungan yang sehat gak harus selalu berjalan dengan cepat, dan gak semua orang harus langsung punya status. Gak semua kedekatan juga wajib berakhir jadi pasangan, tapi kedua pihak tetap perlu punya ruang untuk memahami ekspektasi masing-masing tanpa harus nebak-nebak posisi mereka. Jadi ya cowok bingung mungkin ada salahnya juga, tapi kamu juga harus pintar nih, apalagi kamu cewek-cewek, jangan mau ya kemakan sama omongan-omongan cowok bingung ini. Aduh, emang ada-ada aja deh. Oke, okay, so terima kasih yang udah mendengarkan di malam hari ini teman Pro 2, yang udah request juga, terima kasih banget ya udah bergabung menemani Rama ngobrol seputar apapun di malam hari ini. Jadi Rama pamit, besok masih ditemenin sama Rama, jadi tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat ya teman Pro 2.
1: Halo, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Guys, tahu nggak? Budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga Budaya, Bangga Indonesia.

0: Oke.
1: Oke.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 dari Jalan Lekan Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhirahnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur. Akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat, ketika turun azab. Akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan
berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, di, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menghayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jemaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad
عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat Qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Taala. Jangan lupa membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam. Karena hanya membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali, kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkahnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita, supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-saliha, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkahnya Al-Quran dalam kehidupan kita.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن إماما ونورا وهدى. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami, Ya Allah, menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil-Quran, wa'izzana bil-Quran, warfa'na bil-Quran, واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Teduh, sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada sang pencipta. Lirik karya M. Rohanuddin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang radio ASEAN, Rizka Andi Malarangeng.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara Indonesia mengevaluasi dan juga mempercepat transformasi PT PLN menyusul gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut mencakup pembenahan model bisnis perusahaan agar lebih efisien, tanggap, dan produktif.
1: Info Pro 2.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Rose The Black King dipastikan tampil dalam acara LACMA Plus Art Film Gala 2026 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Kehadiran penyanyi tersebut diharapkan menambah kemeriahan acara tahunan yang memperkenalkan tokoh seni, perfilman, dan industri kreatif internasional.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Jonathan Christie berhasil lolos ke babak kedua Denmark Open 2026. Jojo, sapaan akrabnya, menang atas Lin Chun Yi di babak 32 besar. Jojo menang 2 game di Jigsbank Arena. Ia unggul dengan skor 2-1-13, 2-1-14 atas unggulan Taiwan dengan babak awal. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

bahasa Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap

0: Nista. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: 101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng BTB dan juga
1: Bidi Putri.
0: Yehey, gak kerasa udah tanggal 15 aja bulan Oktober ya. Udah 2 minggu nih. Dan gimana hari Kamis kamu teman Pro 2. Bentar lagi udah mau weekend lagi aja nih ya. Dan yang pasti BTB dan juga Bidi bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang ya, walaupun Bidi cuma sampai jam 10 aja ya.
1: Yes, setengah aja.
0: Bener, tapi kalau ngomongin musisi-musisi ini emang kayaknya lagi pada booming untuk collab-collab gitu ya, Bidi ya. Ada kabar paling update dari siapa nih, Bidi?
1: Dari Olivia Rodrigo, tau gak Bet? Yang lagi happening banget nih lagu-lagunya kan lagi nangis. Katanya dia resmi mengumumkan bakalan ngerilis remix pertamanya dengan menggandeng musisi Chapel Roan.
0: Oh my god.
1: Bener gak gue ngomongnya?
0: Bener. Tapi lo tahu kan Chapel Roan?
1: Sedikit tahu.
0: Oke.
1: Tapi kalau boleh tahu, mungkin teman Prodo juga nggak tahu apa Bet Chapel Roan ini.
0: Sebenarnya Chapel Roan tuh baru-baru juga kayak maybe mungkin 2 tahun lalu lah ya naiknya. Dan dia tuh identiknya sebenarnya dia nggak begini looksnya. Jadi makeup itu lu tuh nggak begini. Akhirnya dia rebranding lagi makeupnya jadi apa ya? Gue bilang kayak bold banget gitu loh. Bukan
1: ada konsepannya
0: ya. Gitu. Dan lagu-lagunya juga kemarin sempat naik juga kayak How to Go dan banyak lah gitu kan. Dan sempat ada di ajang itu dia marah-marah katanya wartawan gara-gara fotonya nggak tepat lah, nggak gimana, gue juga nggak paham ya. Dan ini jadi kabar baik sih karena gue nggak pernah berekspektasi ya kayak Olivia Rodrigo bareng Chapel Roan, kayak genrenya kan beda banget ya. Menurut gue kayak nggak bisa dimasukin gitu kan. Nah
1: tapi yang Hot to Go juga cheerful gitu,
0: cheerful juga
1: sih?
0: Hot to Go
1: Olivia bakalan cheerful dan
0: mungkin gagal. Makanya gue nggak bisa nggak bisa ngebayangin gitu kan gimana lagu Expectation ini bakal digarap ulang gitu teman Pro 2 ya. Kalau lo teman Pro 2 kira-kira gimana bayangannya? Karena jujur lagu-lagunya Olivia kan agaknya galau-galau ya, apalagi di album-album yang baru banget nih kan di tahun ini. Emang galau-galau teman Pro 2, kayak drop dead gitu kan.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101.6.

0: Seperti itu, Pidi. Aduh, kayaknya kurang cocok ya. Coba dong kalau lo seperti itu gimana?
1: Seperti itu.
0: Oh, begitu.
1: Kalau ngomong itu inget siapa sih, Beth?
0: Oh, the one and only Inches Syahrini.
1: Mungkin gue gak bakalan sama kayak Inches. Inches lebih centil. Kalau gue kan gak bisa centil.
0: Benar. Dan Inches nih katanya baru comeback gitu ya. Setelah 7 tahun berbakti kepada suaminya. Bener, gitu kan.
1: Dan
0: ya,
1: baru comeback dar-dar banget.
0: Dan kayak cepet banget gitu progresnya. Karena gue lihat kemarin tuh baru aja manggung atau perform di PS4 gitu kan. After that lagi keliling podcast-podcast.
1: Bener,
0: nah
1: podcast
0: sekarang banget. Lagi ngapain nih, PD?
1: Lagi mau menggelar konser tunggal bertajuk Aku Kembali. Dan itu katanya nanti akan digelar pada 1 Desember, Beth.
0: Ih, gokil. Cepet banget.
1: Bener,
0: ya progresnya
1: cepet
0: ya.
1: Banget. Tiba-tiba udah mau konser aja. Dan udah keluar nih seat plan-nya.
0: Boleh dong di-share nih, siapa tahu gue interest nih kebetulan nih kan.
1: Gue sih yang sebagai anak yang masih minta duit orang tua agak kaget nih lihat harga tiketnya.
0: Okay.
1: Di sini tuh kayak nama-nama seat plan-nya gitu.
0: Okay.
1: Kayak nama-nama yang identik dengan celetukan Syahrini.
0: Apa
1: gitu.
0: Aja
1: kayak
0: tuh?
1: Ada gubrak-gubrak.
0: Waduh.
1: Ada seperti itu. Ada membahana.
0: Wow.
1: Cetar, manja, sesuatu terpampang nyata. Hingga kau yang utama. Pokoknya celetukan-celetukan Syahrini itu jadi nama seat plan-nya di konsernya Syahrini.
0: Oke. Okay.
1: Dan harganya di sini yang paling mahal, tebak?
0: Paling murah dulu dong.
1: Paling murah dulu.
0: Kayak gue tuh bisa gak sih nonton konser Syahrini gitu maksudnya. Kalau tiba-tiba paling mahal kan, okay, thank you, gitu infonya, gitu
1: kayak,
0: kan.
1: Gue udah shock duluan, Beth, kayak, okay, berarti gue gak bisa gitu kalau gue. Nah, mungkin kita kasih tahu yang paling murah dulu kali ya. Yang paling murah ini ada seat plan dari gubrak-gubrak.
0: Wow.
1: Itu sekitar 500 ribu.
0: Okay, bisa, masih bisa lah.
1: Dan ini standing BTW.
0: Oh, wow.
1: Ya, jadi kayak kita bisa vibing gitu,
0: bisa joget-joget gitu. Apalagi Inches kan luar biasa ya.
1: Iya gitu. Jadi ya having fun lah di situ, standing ya. Nah,
0: terus
1: mungkin yang agak middle dulu kali ya. Middle-nya itu di sekitar 5 juta nih.
0: Okay.
1: Ada di seat plan-nya sesuatu.
0: Sesuatu. Oh benar, ini namanya konsepnya sama ya, sesuatu.
1: Sesuatu. Itu 5 juta. Dan ini sepertinya sih ada seat number-nya ya, Beth. Terus nih yang paling mahal kali ya. Lo tebak dulu berapa?
0: Ya, secara kalau konser di Indo kayaknya, apalagi musisi Indo ya, enggak bakal. Kalau tadi yang middle-nya itu 5 jutaan gitu kan. Ya paling 7 atau ya mentok-mentok 10 juta lah, udah gitu maksud gua, enggak bakal lebih dari itu.
1: No, salah. Yang paling mahal di sini kau yang utama yaitu 35 juta.
0: Wow. Oh my god. Ini serius, gue tercengang, terkejut, dan wow gitu maksudnya.
1: Kira-kira siapa sih, Beth, yang bakal mau nonton konser ini di 35 juta?
0: Menurut gue ya, menurut gue ini lagi-lagi nih. Karena Inches kan udah lama gak comeback gitu kan ya, sudah 7 tahun. Dan secara ya, secara yang dulu ngedengerin adalah mungkin sekarang ibu-ibu gitu. Ibu-ibu sosialita yang luar biasa cetar membahana juga konsepnya. Paham gak lo menurut gue? Ya kan? Yang kalau di TikTok tuh wah deh pokoknya gitu kan, pakai kacamata gitu.
1: Iya, paham, kebayang. Kira-kira mereka ngajak sesama temennya untuk nonton tuh gimana ya, Beth?
0: Kayak, jangan gue dong, gak cocok nih gue nih.
1: Kenapa
0: nanya ke gue, gak apa-apa lah ya. Misal nih teman Pro 2 ya, kayak, jeng, yuk kita nonton Inches Syahrini yuk. Aku tuh gabut banget, jeng, gitu kan. Dapet transferan dari papi ini, cuman bingung mau kemana, jeng, gitu kan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Satu lagu dari She Lawn Seven dengan film favorit teman Pro 2. Kalau kita ngomongin hal yang favorit, sepertinya salah satu ini, salah satu penyanyi ini jadi favorit semua orang gitu kan, teman Pro 2 ya. Siapa sih Pidi kalau boleh tahu?
1: Karena salah satu musisi ini, penyanyi ini kayak idol K-pop.
0: Oke.
1: Tebak siapa?
0: Siapa ya?
1: Net note salah, Opan.
0: Gue belum nebak udah net note aja. Kenapa sih something happen apa dengan Opan Asar?
1: Karena Opan Asar ini kan yang kita tahu kayak apa ya, itu seperti idol K-pop, karena fans-fansnya ini manggilnya Opan Asar.
0: Oke.
1: Dan beliau ini, musisi ini juga rilis merch, yaitu lightstick, tumbler sampai keychain. Tahu enggak lu, Bet?
0: Enggak tahu jujur itu apaan.
1: Lightstick itu loh yang kalau misalkan K-pop itu kalau konser buat nge-cheers idolnya.
0: Oh gitu, biar semangat gitu.
1: Biar semangat. Di sini berarti

0: tertera harganya di 410.
1: Oke.
0: Okay. Itu lightsticknya ya. Wow. Dan mungkin kalau misalkan teman Pro 2 juga pengen beli merch lainnya, bisa beli payungnya. Ada payung, Beb. Payungnya di harga 255.000.
1: Wow.
0: Dan juga di sini kalau misalkan pengen ada mukanya Opa Nasar, bisa beli kipasnya. Murah, kipasnya 40.000, bisa lah gue beli.
1: Wah, lumayan ya. Bener.
0: Buat kipas panas-panas gitu.
1: Bener. Jadi makin semangat gitu ya.
0: Iya, dan ini udah mulai open pre-order.
1: Yes. Oh, kayaknya kalau gue setarakan gitu ya. Yeah. Kalau di Indo nih Opa Nasar gitu kan ya. Mm-hmm. Mungkin ibarat kata Jungkook di Korea Selatan kali ya.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan juga
1: Didi Putri.
0: Yeah, hey. Dan biar makin semangat nih di Kamis pagi ini teman Pro 2, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Ada siapa aja, PD?
1: Ada Hi-Fi, terus ada Soundwave, dan ada Niji.
0: Yay, semua bisa kamu pilih. Biar makin semangat di pagi hari ini, karena di penghujung jam 7 pagi bakal kita puterin 3 lagu terbaiknya berturut-turut. Terus gimana sih cara milihnya, Pidi?
1: Cara milihnya bisa voting langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.
0: Bisa langsung juga di WhatsApp kita di 081 11 45 101 6.